manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau duduk
0: duduk. Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh kan, sana kita duduk.
2: Iya dah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
5: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
4: Lah, emang ada yang beda?
5: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
4: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
5: Bisa.
4: Komunitas jomblo akut?
5: Boleh banget.
4: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
5: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
4: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
5: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spade ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten cerah berawan hingga ke siang hari nih ya. Dan memasuki malam hari, bahkan sampai dini hari ini masih berawan juga Teman Pro 2 ya. Jadi hari ini kamu bisa beraktivitas dengan nyaman dan tanpa takut kehujanan. Dan suhu udara hari ini berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 90%. Namun ada sedikit peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Selain itu, waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena didominasi dengan cerah berawan, maka kiranya kamu jangan lupa untuk pakai sunscreen ya Teman Pro 2 ya, untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Satu lagu dari Lioda, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta, teman Pro 2, menandai kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Dan seperti janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini, teman Pro 2. Hari ini ada battle antara Olivia Rodrigo versus Katy Perry versus Ray. Dan dari polling dan juga voting yang masuk di Instagram story kita, kayaknya kamu lagi pada mau dengerin Olivia ya, karena jujur ketiga lagunya lagi masuk ke top 20 nih, teman Pro 2 ya. Oh, udah di-spill duluan deh. Kalau gitu, kita mulai aja deh dari Honeybee, dilanjut dengan Stupid Song, dan ditutup dengan Drop Dead by Olivia Rodrigo.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan buat kamu mungkin yang suka banget sama musik, dan kalau lagi butuh cari kebahagiaan itu ikutnya konser gitu teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas nih ya, kita bakal menjelajahi panggung-panggung festival musik terbesar di dunia yang biasanya jadi kiblat industri hiburan internasional teman Pro 2. Karena konser atau festival musik itu bukan cuma sekadar tempat untuk dengerin lagu aja. Karena kalau di era modern sekarang nih ya, festival musik itu sudah berubah jadi kayak fenomena budaya global gitu. Jadi tempat untuk mengekspresikan diri, terus tempat berkumpulnya jutaan orang dari berbagai negara, sekaligus tempat bertemunya musisi legendaris lintas generasi. Dan mungkin di antara kamu udah sering banget dengar nama Coachella yang FYP terus di media sosial gitu ya. Dengan segala venue-nya yang lucu-lucu dan unik-unik dan juga gaya OOTD yang paling ikonik. Tapi kamu tahu gak sih, di belahan bumi yang lain ada festival musik yang skalanya jauh lebih besar. Bahkan ada yang bisa dikunjungi secara gratis dengan jutaan pengunjung. Nah, pagi ini aku BTB bakal ngajak kamu keliling dunia gitu lah ya. Membedah deretan perhelatan musik atau konser terbesar yang keren banget dan juga tentunya legendaris teman Pro 2. Kalau kamu penasaran gak? Aku sih sangat amat penasaran ya. Jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita mulai perjalanan kita dari benua Eropa dan juga Amerika Serikat untuk melihat festival musik atau konser-konser dengan jumlah massa yang fantastis. Pertama, kita punya Donauinselfest yang berlokasi di Wien, Austria. Jadi Teman Pro 2 wajib tahu ya, ini adalah salah satu festival musik terbuka terbesar di dunia yang digelar setiap bulan Juni. Dan kerennya lagi, ratusan penampilan dari berbagai genre di Pulau Danube ini bisa dinikmati secara gratis, sampai-sampai pernah mencatat rekor 3,1 pengunjung dalam satu kali penyelenggaraan. Wah, ini padat banget pulau itu ya Teman Pro 2 ya. Selanjutnya kita bergeser ke Maroko dengan Mawazin. Jadi festival tahunan di kota Rabat ini menjadi magnet musik terbesar di Afrika yang sukses mempromosikan budaya lokal ke kancah global lewat 90 pertunjukan di 7 panggung berbeda. Diva dunia sekelas Whitney Houston hingga Shakira tercatat pernah mengguncang panggung ini loh Teman Pro 2. Dan kalau kita bicara soal sejarah, Amerika ini punya Woodstock yang melegenda sejak tahun 1969 di New York. Dikenal sebagai salah satu perhelatan paling bersejarah yang menyuarakan perdamaian, festival gratisan ini pernah menyedot 750 ribu penonton. Selain itu, ada juga Summer Fest di Milwaukee yang konsisten menghadirkan pesta musik, kuliner, dan bazar selama 11 hari penuh sejak tahun 68. Warisan historisnya dapat, serunya dapat, dan musiknya juga dapat banget Teman Pro 2 ya. Dan habis ini BTW bakal bawa kamu ke festival EDM terkondang dan ranah musik jazz ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita sudah masuk ke segmen ketiga nih, di mana kita masuk ke ranah festival musik yang punya karakter super spesifik dan juga konsep visual yang gak kalah keren ya Teman Pro 2. Buat kamu yang suka musik elektronik alias anak senja, lantai dansa gitu ya, atau EDM-EDM, ada yang namanya Tomorrowland ya Teman Pro 2 di Belgia, yang pastinya menjadi destinasi impian number one. Bahkan digelar setiap bulan Juli sejak tahun 2005 malah gitu ya. Festival EDM terbesar di dunia ini tuh terkenal banget dengan desain panggungnya yang megah dan juga magis kayak lagi di negeri dongeng. Mereka bahkan menyediakan area berkemah khusus bagi ratusan ribu clubbers gitu ya selama 2 akhir pekan penuh demi menyaksikan aksi para DJ internasional ternama. Beralih dari dentuman bass EDM, Kanada punya Festival International The Jazz de Montreal. Ini bukan festival jazz biasa loh Teman Pro 2 ya, karena keseruannya secara resmi diakui sebagai festival jazz terbesar di dunia oleh Guinness World Records. Berlangsung selama 10 hari dengan konsep panggung indoor ataupun outdoor, di mana ratusan musisi jazz dari seluruh penjuru bumi berkumpul di sini untuk memanjakan telinga para penikmat musik bernuansa ritmis ini. Dan gak ketinggalan juga ada juga Rock in Rio di Brazil yang diadakan 2 tahun sekali dengan memboyong genre pop, rock hingga funk, serta Sziget Festival di Hungaria yang memadukan konser musik dengan pertunjukan sirkus, film, dan olahraga di Pulau Obuda. Karakteristik yang kuat inilah yang membuat festival-festival ini masih eksis dan dinanti setiap tahun ya Teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira maunya datang kemana nih dari beberapa konser besar yang ada yang sudah aku jelaskan gitu ya. Kalau aku sih kayaknya pengen ke Coachella Teman Pro 2. Boleh dong kamu share opini kamu di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Satu lagu dari Salma Salsabil dengan Memori, teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini ya. Dan kalau kita lihat gitu ya, banyak banget festival-festival atau konser-konser dari seluruh dunia yang seru banget. Sebenarnya Indonesia tuh gak kalah keren, teman Pro 2. Jadi di tahun 2026 ini, industri panggung musik lokal kita juga semakin bergairah gitu ya, dengan banyaknya festival keren yang mendatangkan musisi internasional maupun lokal. So sekarang kita intip ya respon dari teman Pro 2 di WhatsApp. Pertama dari Fikri di Serang katanya, wah kalau denger Tomorrowland atau Coachella, emang impian banget bisa nonton langsung ke sana. Tapi festival musik Indonesia juga udah oke-oke banget kok, konsep visualnya gak kalah estetik juga. Setuju banget lagi. Karena memang perkembangan promotor lokal atau event organizer-nya tuh memang sangat amat diapresiasi ya, karena semakin kreatif menghadirkan experience baru untuk para penonton ya, teman Pro 2. Terus ada lagi komentar dari Nisa di Tangerang katanya, kalau mau nonton festival musik yang berhari-hari gitu, fisik emang harus benar-benar fit ya. Plus barang bawaan kayak jas hujan atau obat pribadi jangan sampai ketinggalan. Nah, benar banget. Karena memang preparation itu penting banget ya, entah dari fisik atau mungkin barang-barang bawaan. Karena memang pengalaman nonton biar gitu ya, nonton konsernya tuh semakin semangat, semakin bahagia, semakin seneng, dan gak worry aja gitu, teman Pro 2 ya. Anyway, thank you ya teman Pro 2 yang sudah share beberapa responnya di WhatsApp kita, di mana festival musik ini menunjukkan kalau musik ini adalah salah satu bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan lintas negara dan juga menggerakkan roda ekonomi kreatif secara masif nih, teman Pro 2. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM. Lagu baru di Pro 2.
2: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sepada bareng BTB. Dan gak kerasa kita sudah di TikTok to Deep Talk nih ya. Dan gimana euforia kamu nonton pertandingan Piala Dunia belakangan ini, teman Pro 2? Pastinya seru banget ya ngeliat tim-tim jagoan dunia saling beradu taktik di lapangan hijau. Tapi teman Pro 2, kamu tahu gak sih dibalik gegap gempita dan tingginya animo kita menikmati turnamen sepak bola internasional terbesar ini, ternyata ada bahaya laten digital yang sedang mengintai teman Pro 2. Di mana Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi baru aja merilis temuan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Jadi sepanjang bulan Juni 2026 ini aja, komplotan mafia judi online alias judol secara masif memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menjaring korban baru. Mereka bahkan menyisipkan promosi taruhan lewat metode yang cukup agresif gitu ya di ruang digital. Skor pertandingan boleh di lapangan, tapi skor pemblokiran oleh pemerintah juga nggak kalah fantastis, teman Pro 2. Kita bakal bahas lebih detail setelah yang satu ini, setelah satu lagu dari Weekend featuring dengan Jenny dan juga Lily Rose Depp dengan One of the Girls.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang nggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang nggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk nih ya. Dan ini kita bedah gitu ya data dan juga fakta-faktanya biar jempol kita tuh gak gampang terkecoh kalau lagi scrolling-scrolling di sosmed, Teman Pro 2. Jadi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Bapak Alexander Sabar mengungkapkan bahwa sejak Piala Dunia bergulir tercatat ada 126.180 konten judi online yang berhasil ditangani. Modus pertama yang paling marak adalah broadcasting ilegal atau penayangan ulang siaran pertandingan bola secara tidak resmi di situs-situs tertentu. Nah, di dalam tayangan ilegal tersebut, pelaku dengan sengaja menaruh taruh tautan atau link-link aktif yang mengarah langsung ke bandar taruhan judi online. Modus kedua yang gak kalah bikin resah adalah lonjakan komentar spam di media sosial yang melesat hingga 128%. Operasi ini ternyata digerakkan secara terorganisir dan bersifat transaksional menggunakan jaringan mesin otomatis atau bot yang terindikasi berbasis di India dan Brazil. Bot-bot ini juga bekerja secara real-time memantau akun-akun media sosial yang punya interaksi tinggi. Begitu ada unggahan yang rame, mesin otomatis ini langsung menghujani kolom komentar dengan ribuan promosi judol dan tagar tertentu gitu ya, kayak tagar hashtag rawitbet. Ini licik banget ya cara kerjanya Teman Pro 2. Dan habis ini, BTB bakal jelasin kenapa ya sekarang influencer di daerah kita juga ikut jadi target utama mereka, Teman Pro 2.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah gue dari Giring Ganesa dengan Sendiri Teman Pro 2, menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 42 menit pagi hari ini ya. Dan ini ada sedikit analisis penting untuk kita pahami di segmen lanjutan. Jadi hasil analisis terbaru dari Komdigi menemukan adanya pergeseran strategi dari para pelaku judol yang dikendalikan oleh jaringan agen WNI ini. Kalau dulu mereka ini sering menyerang akun-akun milik instansi pemerintah, kini sekitar 52% target spam bot judol justru dialihkan untuk menyasar para influencer dan juga konten kreator yang punya pengikut tinggi di Instagram ataupun TikTok. Kenapa sih harus influencer-influencer gitu ya? Ya, logikanya aja, karena audiens di daerah dinilai memiliki tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi dan juga kedekatan emosional yang kuat dengan kreator lokalnya. Selain itu, sistem moderasi atau penyaringan komentar di akun-akun kreator daerah ini cenderung masih sangat amat longgar gitu ya. Dimana kondisi inilah yang dimanfaatkan pelaku agar komentar-komentar jahat, komentar-komentar yang bernada judol ini bisa bertahan lebih lama di sana. Dan menyikapi hal ini, pemerintah nggak tinggal diam, Teman Pro 2. Selain melakukan takedown massal terhadap ratusan ribu situs dan juga konten di YouTube serta Meta, Komdigi juga bergerak memotong urat nadi keuangan mereka, di mana data nomor rekening bank, akun dompet digital atau e-wallet, hingga kode kris yang dipakai buat transaksi perjudian langsung di-store ke PPATK dan ke OJK untuk diblokir secara permanen. Dan pengawasan ketat ini juga dipastikan bakal terus berjalan sepanjang Piala Dunia bergulir hingga pertengahan Juli nanti. Dan ini jadi langkah yang cukup menyegarkan, angin segar buat kita Teman Pro 2 ya. Jadi bersama-sama memberantas judi online dalam lingkup

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperluas implementasi sistem informasi perkiraan biaya pekerjaan konstruksi atau SIPASTI ke pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Informasi lainnya, teman Pro2, Sana akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi yang menjadi proyek akting pertamanya setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota Twice. Film tersebut akan menampilkan aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama pria, dengan proses syuting dijadwalkan berlangsung di Jepang pada paruh kedua tahun ini.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 kejuaraan nasional Squash 2026 diikuti 182 atlet dari 8 provinsi di Indonesia. Kompetisi berlangsung di gedung Squash Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi pada 7 hingga 11 Juli 2026 dengan kategori perorangan dan kelompok usia U9 hingga senior. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.
3: Hey, hey, hey!

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang aja, tapi kamu masih ditemenin sama BTB di siang hari ini ya. Dan sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan untuk menemani siang hari kamu teman Pro 2 di siang yang sangat amat cerah ini, satu lagu dari Treasure dengan Going Crazy.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Oke teman berdua, balik lagi bareng BTB di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist dari Rifki. Rifki katanya pengen dengerin Bruno Mars dengan judulnya Cha Cha Cha. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Vika. Vika pengen dengerin Adrian Khalif dengan 2001 kali. Alright, another one datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Sal Priadi dengan Dari Planet Yang Lain. Dan selanjutnya ada juga dari Fahri. Fahri pengen dengerin Perunggu dengan Gemilang. Buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini di Pro 2 Hitlist di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Bantan.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih ditemenin sama BTB nih ya. Dan buat kamu yang mungkin udah kangen banget sama film The Raid atau aksi dari Iko Uwais, ini ada kabar yang membanggakan dan juga membahagiakan, karena Iko Uwais ini kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini, Iko Uwais ini akan memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dan dalam film tersebut, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersil. Aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chaeyong yang diperankan oleh Aston Chen. Cerita bermula ketika Gu Chaeyong tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu. Namun situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai kelompok bersenjata. Dan dengan latar utama di dalam kabin pesawat, Wings of Dread menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan juga penuh dengan tekanan. Trailer film tersebut menampilkan aksi cepat dan brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan terasa semakin menegangkan. Di mana film ini akan eksklusif di layanan iQiyi sejak tanggal 3 Juli 2026 lalu dan baru tersedia di platform Tiongkok aja. Di mana film ini juga dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada bulan Agustus 2026, namun hingga kini jadwal penayangan resminya masih belum diumumkan.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Waktunya santai siang.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Balik lagi teman berdua bareng BTB di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Di Pro 2 Hitlist datang dari Regina. Regina pengen dengerin Rahmania Astrini yang judulnya Pilihlah Aku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Sienna Spyro yang judulnya The Visitor. Alright, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist nih teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Bernadia yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist nih teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Vico. Vico pengen dengerin Tulus yang judulnya Teh Hijau. Alright, dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih 30 menit lagi untuk request sampai dengan jam 12 siang hari ini di Pro 2 Hitlist lagu-lagu rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Pokoknya yang hits buat kamu teman Pro 2 bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Solo gue dari Tulus dengan Teh Hijau, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Fitri Rianti dari Santai Siang hingga Sore Ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini, teman Pro 2 ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu dari Hindia, Everything You Are. Bye-bye teman Pro 2.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Jam 12 siang, udah waktunya makan siang. Makan siangnya gak usah jauh-jauh ya, cukup yang ada di dekat kamu aja. Jadi kalau misalnya yang ada di dekat kamu adalah teman kamu, boleh kali ya dijadikan sebagai menu makan siang, makan temen ya. Tapi teman Pro 2 yang jelas di siang hari ini, gue Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Dan di satu jam pertama, gue bakalan ngajakin someone special yang dia itu adalah seorang konten kreator yang bakalan sharing seputar seputar dunianya sebagai seorang konten kreator. Siapakah dia? Stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi sempat aku spill ya, kalau di siang hari ini gue gak sendirian, karena ada salah satu, bisa dibilang salah satu konten kreator di Serang ya. Dan dia ini konten kreatornya bukan soal makanan, bukan juga soal yang lagi viral-viral, misalnya kayak lagi dance, joget-joget gitu, bukan. Tapi ini lebih ke edukasi. Wah, siapakah dia? Langsung aja aku sapa. Halo.
1: Halo kak.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang kak. Selamat siang. Panggilan apa?
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
0: Senang banget nih bisa ketemu dengan Kak Nini. Yeay. Akhirnya. Karena pas aku buka-buka di konten di Instagramnya ya kak ya, itu banyak banget konten-konten yang emang edukatif banget. Salah satunya soal kalau misal kamu bukan anak IPA dari SMP, mungkin nggak suka dengan IPA, tapi Kak Nining ini apa ya, di kontennya tuh ngasih tahu something yang memang bisa jadi lu tuh nggak tahu seberapa menariknya dunia per-IPA-an ini.
1: Dunia sains ya.
0: Dunia sains, iya, betul banget. Nah Kak Nining, boleh dong diceritain ini sebenarnya basicnya Kak Nining ini apa? Keilmuannya, basic keilmuannya.
1: Keilmuannya karena saya guru di SMP 1 Cikande, S1 saya di pendidikan biologi, S2-nya pengajaran fisika gitu.
0: Oh, oke, okay. Pantesan aja ya di konten-konten di Instagramnya itu banyak banget
1: IPA, tentang sains.
0: Tentang sains, iya, gitu. Dan kebanyakan juga biologi.
1: Biologi.
0: Biologi nih teman Pro 2. Salah satunya ada tuh video Kak Nining yang dia tuh ngeliatin siswanya ya kak ya, yang lagi ngelihat mikroskop.
1: Iya, kita lihat sel-sel di situ, ada sel darah, ada sel kecil-kecil, plankton gitu, dari got. Kita ambil sampel itu, kemudian kita lihat ternyata kita bisa bubarin mereka, istilahnya itu kan mereka lagi ngumpul, kita bubarin dengan air garam terus pada mati gitu. Lucu deh sebenarnya di situ. Anak-anak OSN gitu.
0: Oh, sama anak-anak OSN. Dan di situ juga menariknya lagi itu Kak Nining itu juga sempat membedah seputar soal-soal OSN ya kak ya?
1: Iya betul, itu cukup tinggi juga viewsnya, karena mungkin bermanfaat untuk yang mau OSN, mau tanding gitu, sekabupaten atau sekota. Itu mereka pada lihat video aku, terus alhamdulillah pada bilang makasih kak, videonya bermanfaat gitu, alhamdulillah.
0: Kayaknya harus buka pelatihan menuju OSN deh ya.
1: Boleh.
0: Nah kak, gitu. Sebenarnya Kak Nining ini memulai konten kreator ini kapan kak?
1: Sebenarnya dibilang nggak sengaja, sebenarnya agak lucu sih, karena waktu itu aku kalah lomba. Jadi aku gak pernah ikut lomba yang sepede itu. Tapi karena gak tau kenapa ya, aku kalah gitu. Jadi boleh curhat sedikit gitu ya. Di setiap tanggal 25 November itu, pemerintah itu ngadain anugerah apresiasi guru. Jadi kami guru-guru itu dikasih kesempatan buat berbagi praktik baik, terus dapat penghargaan gitu, ada dari provinsi kemudian nasional. Nah di situ aku udah siapin berbagai riset, kemudian portofolio yang sebagaimana guru gitu. Riset aku udah aku uji, kemudian juga udah diseminarkan internasional, terus juga udah dapat best speakers juga. Saya rasa bisa menang nih, ternyata sampai provinsi aja nggak tembus gitu. Nah aku lihat profil dari kompetitor aku, ternyata mereka itu udah lebih dulu berbagai praktik baik, jadi mereka itu aktif di sosmed gitu. Nah ternyata aku tuh nggak punya portofolio di sosmed, kan ada yang dari YouTuber, ada juga yang pro banget gitu ya untuk sharing-sharing. Nah ternyata aku belum gitu, wah aku kurang terkenal nih istilahnya gitu ya di dunia edukator sebagai konten kreator gitu. Nah ya udah aku pakai yang ada aja, yang ada di sekitarku untuk bisa bikin konten-konten yang ternyata wah rame nih gitu, jadi seru malah gitu, malah keterusan jadinya sampai sekarang.
0: Oh jadi awalnya itu untuk lomba ya?
1: Iya, jadi kayak aku kayak kurang di portofolio aku, jadi kayak balas dendam gitu tuh, kayak aku pengen bukan pencitraan ya, kalau kata gubernur Maluku Utara tuh yang kita lakukan itu publikasi, karena sebenarnya yang saya lakukan di Instagram kemudian di TikTok gitu ya. Itu hal-hal yang udah aku lakukan di tahun-tahun sebelumnya, tapi gak pernah aku sharing gitu, cukup di aku aja. Nah ternyata emang perlu nih dipublikasi supaya bermanfaat, terus juga mereka itu jadi tahu profil aku. Kan kita kalau cari kerja juga kan HRD itu lihat di sosmed kita ya, di kelihatan gitu rekam jejak kita baik buruknya. Ternyata itu fungsinya sosmed sekarang ini in this era gitu ya. Ternyata bagusnya di sosial media itu bisa ngenalin siapa kita, itu bisa buat value kita juga sih sebenarnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai sekarang aku keterusan buat bikin konten gitu, Kak.
0: Tapi pertama kali bikin konten yang itu sebenarnya awalnya cuman buat portofolio atau apa ya, branding mungkin ya. Nah, itu udah langsung banyak viewersnya, Kak?
1: Oh, enggak, belum. Belum. Jadi pertama kayak iseng-iseng aja aku sharing tentang riset aku. Terus yang justru yang viewsnya tinggi itu kayak tadi yang tentang MBG gitu. Jadi awalnya itu yang lagi rame, Kak, gitu. Waktu itu akhir tahun 2025 itu lagi rame tentang MBG. Jadi aku bikin konten itu, kita tes kandungan makanan di MBG gitu, ada protein, ada karbohidrat gitu, sama anak-anak OSN tadi. Aku bilang aku bikin tim OSN karena mereka mau lomba, terus ada yang bagian praktikumnya aku suruh mereka untuk uji itu. Ternyata viewsnya itu tinggi. Nah dari, wah ini bagus nih tentang MBG nih, karena lagi banyak diperbincangkan kan sama masyarakat gitu ya. Aku bikin lagi yang satu lagi tentang susu MBG, wah itu lebih viral lagi, hampir 1 juta views gitu. Kaget sebenarnya sampai banyak komentar jadi malah kritik pemerintah gitu, Kak.
0: Oke, berarti 2025 akhirnya nge-boost juga nih gara-gara konten itu, nge-boost juga di konten-konten yang lain gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Nah, tapi dari sekian banyak konten ini kan lebih ke, kalau aku ngelihat kan emang apa ya, kegiatan-kegiatan bersama teman-teman atau bersama siswa-siswanya Kak Nining ya.
1: Betul.
0: Itu emang direncanakan atau on the spot aja?
1: Sebenarnya sih lebih ke on the spot aja sih. Karena aku kayak misalnya ada beberapa pembelajaran yang kayaknya ini bisa nih dijadiin konten. Nah tentu aku izin dulu ke mereka, boleh gak nih berekam gitu ya. Karena mereka sebenarnya melanggar privasi sih kalau untuk sebagai pembelajaran biasa itu kita nggak boleh bawa perangkat yang nggak ada kaitannya untuk belajar. Tapi karena ini kaitannya untuk sharing gitu ya, terus mereka juga anak zaman sekarang Gen Z gitu ya, suka banget direkam. Jadi kalau yang emang kelihatan mukanya itu mereka pengen direkam gitu. Tapi kalau yang nggak kelihatan itu pasti aku ini dulu udah izin, dan mereka nggak, kalau boleh nggak pakai muka bu, faceless gitu, bisa nggak? Bisa, oke, kayak gitu paling gitu. Kalau untuk di on the spot langsung gitu. Tapi kalau konten-konten yang nggak bersama dengan siswa gitu, pasti aku ini dulu sih, journaling dulu. Aku siapin dulu seperti konten kreator pada umumnya, kayak gitu, Kak.
0: Oh, di preparing dulu ya?
1: Iya.
0: Tapi dari awal emang udah menentukan target atau gimana nih, Kak? Atau let it flow aja, terus abis itu baru nih ketemu target marketnya kemana gitu?
1: Jadi awalnya itu aku bikin aja sih, Kak. Aku bikin aja. Ternyata targetnya itu setelah lihat view sih, ternyata kayak aku kira gitu ya, konten-konten yang agak berat gitu, video di Instagram dan TikTok kan itu biasanya nggak bisa yang terlalu lama gitu ya. Video-video yang panjang itu biasanya tentang yang pembahasan OSN. Nah ternyata aku lihat karena kontennya bermanfaat gitu ya, walaupun videonya panjang gitu, mereka itu malah itu viral di situ, di pembahasan OSN itu, karena merasa bermanfaat buat persiapan OSN. Wah ternyata marketnya jadi ke siswa juga. Tadi kan buat guru-guru, buat inspirasi metode pembelajaran gitu, biar suasana pembelajaran jadi gak monoton kayak gitu. Ah ternyata siswa juga banyak yang follow aku gitu, siswa-siswa yang seumuran murid aku gitu. Iya buat persiapan OSN itu untuk bedah soal kayak gitu, Kak.
0: Nah ini berarti udah berjalan sekitar setahun lebih ya, Kak?
1: Belum setahun.
0: Belum setahun?
1: Iya belum setahun.
0: Berarti dari 2026?
1: 2025 akhir sih sebenarnya, Desember.
0: 2025 akhir Desember yeah. itu sampai sekarang.
1: Iya, yeah, sampai sekarang. Baru berapa bulan sih ini ya?
0: Tapi dari berarti bisa dibilang Kak Nining ini memegang dua profesi ya. Yang pertama adalah sebagai seorang pengajar yeah. atau guru, kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang konten kreator. Berat enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya iya sih, karena awalnya kan aku enggak bisa tuh, Kak, editing video, terus akhirnya aku harus edit sendiri. Itu cukup nguras waktu sih, karena kan butuh keahlian juga buat editing supaya videonya nggak gitu-gitu aja gitu Kak. Okay. Jadi butuh waktu untuk ini bagi antara persiapan buat besok ngajar sama buat ini editing itu tadi.
0: Butuh effort nggak sih, Kak?
1: Kalau effort sih gak yang gimana-gimana, karena aku orangnya dibilang prepare banget tuh enggak, Kak. Jadi kayak kayaknya ini bisa nih, hamin berapa sebelum ngajar, hamin sejam gitu misalnya, ini kayaknya bisa buat direkam gitu atau dijadiin konten, baru tuh aku. Cuma emang paling ini kayak perangkat-perangkat handphone sama ini kayak yang biasa kayak gitu harus disiapin dulu sih gitu. Paling itu aja sih. Paling kalau untuk ide-ide itu kayak ngalir aja sih, Kak, gitu.
0: Oke, ini kan kebanyakan kalau aku ngelihat itu lebih ke apa ya? Lebih ke kayak lebih ke biologi ya, Kak, ya?
1: Dominan sih, Kak, ada fisika, ada juga biologi,
0: Nah, tapi kalau dari Kak Nining sendiri lebih suka yang mana nih, Kak?
1: Lebih suka yang mana? Aku sih suka dua-duanya ya, karena biologi itu ada di kehidupan kita, sama fisika juga ada di kehidupan kita. Cuma kalau yang untuk praktik-praktik itu memang lebih mudah yang biologi, karena butuh alat dan bahannya itu gampang. Siswa juga nggak yang gimana-gimana nih kalau yang biologi, karena mereka udah anak SMP udah belajar IPA tuh dari SD tuh dari IPA biologi tuh dari SD. Tapi kan fisika itu kan mereka baru SMP tuh, baru SMP kelas 7 itu baru ngenalin tuh yang namanya hukum Newton dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kayak harus dijelasin, oh ternyata ini ya, oh fenomena inersia tuh ini ya. Jadi kayak banyak istilah-istilah yang gak familiar, padahal itu sebenarnya fenomena fisika, kayak gitu.
0: Menarik sih,
1: iya.
0: jujurly. Udah beberapa tahun yang lalu gue belajar fisika dan juga biologi, tapi pas ngelihat kontennya Kak Nining tuh berasa kayak aku tuh kayak diingetin lagi. Ada kemarin tuh aku sempat ngelihat yang di mikroskop itu paramecium, ya Kak ya?
1: Iya. Hewan sendal.
0: Iya, aku jadi keinget ini kan zaman dulu banget gue diajarin kayak gini nih gitu ya. Terus banyak lagi juga sama teori-teori fisika yang tadi inersia tadi juga sempat aku lihat dan kayak berasa kayak dibawa ke era-era zaman-zaman sekolah dulu.
1: Iya, Kak. Jadi banyak juga yang alumni yang pada komen, "Wah, dulu tuh kenapa sih nggak diajarin begini sama gurunya, kayak cuma teori doang, nggak ada praktikumnya. Dulu kenapa sih nggak ada praktikum begini?" Gitu lah, banyaknya yang jadi terkenang gitu. Jadi yang komen-komen para karyawan gitu yang udah pada sosial aja sebenarnya pada nginget-nginget pelajaran lagi gitu.
0: Tapi Kak, aku juga bingung ya, kalau ketika Kakak mau ngambil gambar yang dari mikroskop bisa sedetail itu, misal kayak paramecium tuh, itu bisa sedetail itu tuh gimana tuh, Kak, caranya, Kak?
1: Yang pertama ngatur perbesaran, ada
0: dari mikroskopnya.
1: Lensa okuler sama lensa okuler tuh yang dekat sama mata kita, objektif itu yang dekat sama objek, ya misalnya dekat sama tadi ergot itu buat lihat paramecium. Itu terus sama pencahayaan sih, Kak. Karena cahaya manual ya, kita punya mikroskop yang sederhana banget di sekolah, Kak, gitu. Jadi kita arahkan ke cahaya yang dekat jendela paling, dan itu handphonenya paling ya. Kita pakai perbesaran yang menyesuaikan mikroskop gitu. Jadi kalau yang bagusnya ini sebenarnya kalau yang konten saya mikroskop itu banyak di konten kreator lain. Terutama yang langsung di di pairing ke PC. Kalau saya mah jadi ini mikroskop misalnya itu ditempelin aja kameranya di atas lensa
0: okuler. Jadi itu dapat clear.
1: Clear. Itu bisa. Jadi kalau lebih canggih itu sebenarnya di ini kayak di kampus-kampus gitu atau sekolah-sekolah yang fasilitasnya gitu. Yang mikroskopnya bisa di pairing langsung ke ini komputer.
0: Sepertinya zaman aku belum ada.
1: Iya.
0: Zaman aku dulu tahun berapa ya?
1: Tahun berapa kakak lulus?
0: Kelihatan banget. Nah, tapi kak, pertanyaan juga nih. Sekarang kan udah berjalan belum 1 tahun dari 2025 Desember sampai sekarang pun masih berjalan. Udah ngerasain manfaatnya enggak sih dari profesi sebagai seorang konten kreator? Tapi ditahan dulu. Jawabnya okay. Nanti di segmen berikutnya ya. Dan buat kamu di teman Pro2 yang pengen nanya-nanya langsung barengan sama Kak Nining, boleh banget di WhatsApp-nya Pro2 FM 081 11 45 1016 atau juga di YouTube RRI Banten.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang nih teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya di siang hari ini. Dan untuk kamu juga yang ketinggalan, gak sempet dari awal ya untuk dengerin Pro 2 FM di siang hari ini, kamu bisa langsung aja ke YouTube RRI Banten. Karena di siang hari ini aku gak sendirian, karena sudah ada konten kreator, ada Kak Nining di sini teman Pro 2. Kita masih lanjut nih Kak ya, ngobrolin seputar prosesnya Kak Nining untuk menjadi seorang konten kreator. Nah udah hampir, belum setahun sih ya, udah beberapa bulan dari Desember 2025 sampai detik ini masih lanjut teman Pro 2. Udah ngerasain manfaatnya gak sih Kak sebagai seorang konten kreator?
1: Kalau secara material, kemudian kayak terkenal gitu, enggak sih Kak. Karena followers aku juga masih

0: bermanfaat gitu buat orang lain, itu bikin aku ini sih apa namanya jadi mood booster gitu buat aku.
1: Tapi setelah berjalan sekian lama ini, kalau tadi kan awalnya emang bikin konten untuk portofolio ya, untuk lomba ya. Tapi kalau udah sejalan, udah berjalan beberapa bulan ini, ada tujuan lain nggak kalau dari Kak Andini sendiri?
0: Kalau tujuan sih enggak, kayak pencitraan atau pembangunan ini apa namanya?
1: Image.
0: Image gitu enggak sih Kak, karena lombanya juga udah gitu. Aku juga start itu karena udah tahu kalah sebenarnya. Lebih ke buat ini aja sih Kak, manfaat, sharing manfaat untuk orang lain gitu. Gak ada hal-hal lain, karena pengennya itu kayak berbagi aja sih Kak, gitu.
1: Oke, tapi jadi seorang konten kreator itu bagian dari hiburan gak sih Kak? Kalau menurut Kak Nini sendiri ya?
0: Iya, bagian dari hiburan Kak. Jadi selama ini tuh aku apa namanya, ngelakuin sesuatu itu kayak berlangsung gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada rekam jejaknya tuh jadi kayak, wah aku selama ini tuh ngelakuin hal-hal yang bermanfaat ya gitu, bukan cuma kayak ngelakuin rutinitas gitu ya. Jadi kalau apa namanya jadi konten kreator itu kan ada like, ada notif setiap hari itu ya, ada like, ada komen, oh iya ya aku pernah bikin video ini ya, terus juga walaupun itu videonya udah berbulan-bulan lalu, tapi masih dirasain gitu manfaatnya untuk yang lihat gitu Kak.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi ada nggak sih sampai chat spam gitu, DM-DM yang spam gitu?
0: Ada, terutama waktu banyak request gitu deh. Waktu aku cek kandungan dari satu produk gitu ya, karena aku pakai Just Lab, di situ aku dikiranya ahli gizi, dokter atau analis yang kerja di lab gitu Kak. Kak tolong dong cek yang ini, tolong dong cek yang ini gitu. Aku di DM-DM kayak gitu, jadi kayak aduh mereka tuh tahu gak sih kalau aku tuh guru. Jadi sebatas guru sebenarnya sudah memiliki ilmu untuk sekedar gitu ya, untuk baca kandungan tertentu di suatu produk. Dan maksud saya itu bukan menyamai profesi yang lainnya gitu. Maksud saya itu untuk ngasih ini aja sih, ngasih edukasi aja buat masyarakat atau buat siswa sebenarnya gitu, tentang suatu produk gitu. Nah kalau hal-hal lain di blaming itu pasti ya, kalau konten kreator yang lain juga, padahal itu saya pakai pakaiannya sopan gitu ya, tapi dapat gitu kayak pelecehan gitu juga pernah aku. Jadi kayak oh gini ya jadi seorang konten kreator gitu ya, bukan cuma positifnya gitu, tapi ada hal-hal negatif yang oh iya ya gitu, kayak apa yang dirasain sama konten kreator yang udah dulu-dulu ya aku rasain sekarang ini gitu, kayak dapat kayak gitu tuh kayak cukup kaget sih Kak gitu.
1: Sampai mempengaruhi psikologis Kak Nini enggak sih?
0: Enggak sih Kak, enggak kalau kayak gitu mah kayak sekarang ini kalau misalnya temen aku suka lihat apa namanya komen-komen aku gitu ya. Sekarang balas komennya udah ini ya sopan ya, karena pakai emoticon ini semua gitu. Kalau dulu tuh kalau ada orang yang sewot gitu ya, kayak misalnya ngapain sih nguji kandungan telur, udah pasti ada proteinnya lah. Terus waktu itu aku balasnya sama agak gemes gitu ya. Ya namanya pendidikan ini tujuannya bukan sih, pendidikan kan emang buat nguji beneran ada protein atau enggak gitu ya di suatu bahan makanan, itu fungsinya gitu ya. Kalau bisa cuma teori ya kita bisa baca doang, kalau itu kan fungsinya gitu. Terus kalau sekarang mah aku kayak di udah tahu nih komen ini tuh bukan cuma ngasih tahu, tapi kayak ngerendahin, kayak makasih Kak sarannya, aku gini aja udah cukup gitu ya.
1: Akhirnya terlatih gitu ya kayak.
0: Iya. Terus juga biasanya kan kalau behind the scene itu suami udah tahu tuh gimana ngedumelnya saya. Kayak udah sih biasa aja balas-balasnya. Iya, aku jadi dengerin kata-kata suami juga, enggak usah yang gimana-gimana, mereka juga iseng doang ngetiknya gimana. Ya udah aku juga balasnya sekarang udah lebih ini, udah lebih santai gitu ya. Jadi enggak yang ke psikologi jadi kayak gimana-gimana gitu. Enggak sih, Kak. Alhamdulillah.
1: Jadi apapun bentuk DM-nya udah empas deh gue, iya, lanjut pas aja gitu ya kayak.
0: Kalau yang apa namanya, yang sangat merugikan mending di blok aja. Kayak misalnya yang terkait dengan pelecehan itu udah diinin aja. Tapi kalau kritik-kritik kayak misalnya, Kak lebih baik pakai botol kaca, lebih ini, kalau kritiknya membangun ya tentu aku

0: bilang makasih gitu ya. Terus juga aku sematkan juga sebagai informasi yang penting kayak gitu kak. Udah nggak takut lagi sih kritik-kritik yang kayak gitu. Itu bukan nyerang kamu gitu kata suami, itu bukan nyerang kamu, itu tuh ngasih tahu gitu. Iya sih, iya. Kalau dipikir-pikir iya. Kalau dulu pikirnya kayak karena baru ya. Kalau sekarang udah lebih nyantai. Balas-balasin komentar dari netizen gitu kak.
1: Oke, okay. Kak, ini masih ngomongin soal konten-kontennya Kak Nining ya. Ini kan banyak banget tuh. Tadi udah dibahas di atau udah di-spill di segmen sebelumnya nih teman Pro 2. Pernah nggak sih Kak ngerasa kayak stuck gitu tuh? Jadi kayak, aduh nggak tahu nih gue mau bikin konten apa gitu.
0: Sebenarnya sih kalau lagi ada ide itu banyak banget video-video aku rekam semua. Jadi untuk seminggu upload tiap hari tuh bisa Kak. Gitu, tapi itu lawannya aku tuh bukan nggak ada ide tiap hari, tapi lawan aku tuh waktu, males banget buat editnya ya Allah, karena editing kan butuh waktu di sela-sela kesibukan sebagai guru, sebagai pengajar, terus kadang ketemu housework atau kerjaan rumah juga harus beberes segala macem, itu berbenturan sih. Jadi kayak kalau misalnya upload tiap hari sih masih bisa karena aku punya stok video, cuma emang kalau ide buat apa namanya gimana ya buat video yang viewersnya tinggi itu tuh emang agak susah sih, karena kalau aku sih prinsipnya yang penting sharing aja dulu gitu. Ya, siapa tahu ini bermanfaat, karena sebenarnya aku juga nggak bisa prediksi video-video aku yang konsepan-konsepan aku yang disukai mereka itu yang mana gitu. Kadang aku suka salah gitu, ternyata yang aku kira ini nggak, ini mah kayak cuma selingan aja yang penting aku upload, ternyata disukain. Terus video yang aku udah wah ini nih yang aku editing segala macem, ternyata enggak gitu Pak. Jadi kayak apapun kontennya penting aku upload dulu aja gitu sih Kak. Kalau nyari viewersnya tuh itu aku enggak ini sih, enggak bisa, kecuali yang kontennya viral ya, akunya gimana-gimana tuh baru mungkin. Iya. Yeah.
1: Tapi kalau dari Kaniningnya sendiri dibikin jadwal gitu enggak, atau ya udah sebisanya aja bikin?
0: Kalau jadwal sih sebenarnya enggak kak, sebisanya aku aja sih kak. Jadi karena itu tadi tak apa namanya, apalagi ritme kerja ini lagi tinggi-tingginya mau masuk ajaran baru, itu tuh banyak banget PR-nya. Kita harus guru itu kan kelihatannya kayak cuma ngasih tugas doang ya, sebenarnya ada banyak rencana pembelajaran yang harus perangkat-perangkat pembelajaran itu harus dibikin gitu tuh. Nah kita harus persiapin itu. Kalau untuk bagi waktu sama editing itu pasti sangat berbenturan gitu kak. Jadi kalau yang sekarang ini, kalau aku emang pengen upload, aku upload aja. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa banget, aku nggak bisa maksain sih gitu kak.
1: Kalau biasanya kan ada orang, ada konten kreator itu yang gini ya, dia bikin banyak banget video, terus abis itu dia upload di hari Jumat, hari Sabtu, hari Senin gitu. Ada juga yang emang bikin sekarang, di-upload sekarang. Nah kalau Kak Nining ini tipenya ngebom, maksudnya apa ya, bikin banyak dulu, nanti baru di-uploadin satu-satu, atau ya udah bikin satu, itu yang di-upload.
0: Itu dua-duanya itu. Jadi pernah juga aku bikin dulu banyak, aku tinggal upload gitu ya. Ada juga yang kayaknya yang sebelumnya kan belum diedit tuh atau masih setengah-setengah edit. Tapi aku mau upload yang ini nih. Nah, aku yang mau upload aja gitu. Jadi ada yang kayak tadi, yang pertama, ada juga yang kayak kedua gitu. Yang tiap hari upload juga ada gitu. Jadi kadang juga ini video udah berbulan-bulan lalu belum diedit, ini enggak apa-apa ini gitu. Kadang kayak gitu tuh takut basi, tapi itu lumayan buat jadi stok konten aku gitu.
1: Gitu, Kak. Nah, kan kalau yang aku tahu kan Kak Nining aktif di Instagram. Ada media sosial lain nggak yang juga mungkin di share konten-kontennya Kak Nining?
0: Aku ada sih di TikTok. Kalau TikTok tuh sama kayak Instagram, isinya konten-konten yang sama. Kalau YouTube, nah itu bedanya aku buat video yang lebih panjang. Jadi kayak misalnya siswa-siswa yang ketinggalan di kelas. Biasanya kan ada siswa yang cepat nangkap pembelajaran, ada juga yang lama. Atau ketika saya dapat tugas dinas luar, itu harus tinggal kelas. mereka dapat tugas dari situ,
1: dari YouTube.
0: Dari YouTube itu. Nanti aku kasih soal gitu ya, penjelasannya dari situ. Nah, itu sebenarnya bisa juga diakses sama umum gitu. Hmm. Jadi kalau yang di YouTube itu khusus untuk apa materi dan juga latihan-latihan soal, yang videonya itu lebih panjang.
1: Itu nama YouTube-nya apa, Kak?
0: Nining Kusumastuti. Sebenarnya aku agak lupa sih ada
1: ya?
0: Ada ininya. Aku username-nya sama semua. Nining Kusumastuti.
1: Oke, pokoknya kalau kamu pengen belajar biologi dan fisika,
0: biologi dan fisika boleh.
1: Itu bisa kamu cek di YouTube Nining Kusumastuti atau juga di Instagram dan juga TikTok sama semua ya, Kak ya.
0: Sama semua,
1: ya. Nah, dari berbagai platform digital ya, Kak, dari TikTok, Instagram dan juga YouTube. Kalau bagi seorang konten kreator kayak Kak Nining ini, mending yang mana?
0: Kalau tergantung tujuannya. Kalau misalnya aku juga ada sih, Kak, kalau misalnya aku lagi rehat dulu nih, video-video yang gimana-gimana, yang konten edukasi banget, aku pengen yang jokes gitu aja, kayak jokes guru kayak gitu. Itu bisa selingannya di TikTok biasanya kayak gitu. Tapi kalau tujuannya buat buat ngasih materi supaya merekanya benar-benar paham dengan penjelasan yang detail dan panjang, itu lebih ke YouTube sih, Kak, gitu. Emang kalau kita bandingin antara viewers di TikTok dan juga di Instagram, kalau di aku sih lebih ke Instagram sih, Kak, kalau viewersnya itu banyak gitu. Gitu, Kak, Instagram. Kalau yang targetnya pengen views, tapi kalau misalnya targetnya pengen ngasih ilmu panjang detail, YouTube sih, Kak.
1: Oke, gitu. Baik. Nah, ini target ke depan apa nih, Kak?
0: Targetnya sih pengen berbagi lebih banyak, terutama konten-konten yang udah di request gitu ya sama teman-teman. Banyak yang lanjutin lagi dong pembahasan OSN gitu, lanjutin lagi dong lihat apa review produk gitu, kayak misalnya buat konsumsi sehari-hari gitu ya. Itu sih pengen menuhin permintaan dari teman-teman, dari netizen kayak gitu, Kak. Pengen juga sih followersnya naik, boleh follow.
1: Amin. Oh iya, bisa nih, bisa di follow di Instagram ya,
0: biar belajar bareng ya, Kak.
1: Nining Kusumastuti nih, teman Pradua ya. Gak harus anak IPA, gak harus anak biologi, lagi anak fisika, aku aja yang orang umum ya. Lebih ke bahasa mungkin ya. Itu gue juga suka ngeliatin yang berhubungan dengan IPA nih, teman Pradua. Nah, Kak, terakhir, boleh dong kasih tips atau trik juga nih buat teman Pradua yang pengen memulai menjadi seorang konten kreator kayak Kak Nining. Gimana nih, Kak?
0: Aduh, kalau dibilang konten kreator sih masih baru ya, tapi kalau boleh kasih tipsnya, mungkin kalau saya itu lebih ke manfaat sih. Kalau misalnya bikin konten tuh niatnya apa? Kalau niatnya sekedar tinggi views, itu mungkin bukan konten-konten yang edukasi ya. Kalau niatnya pengen berbagi, pengen ngasih manfaat ke orang banyak, itu mungkin dari kita harus bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih sederhana gitu ya. Karena kita kan pasti riset dulu dari berbagai jurnal, dari berbagai sumber, itu kan pasti kata-katanya atau kalimatnya itu kan yang susah dipahami. Sedangkan target kita kan umum gitu ya, dari kelas atas sampai kelas bawah. Nah, kita harus bisa nih memberikan delivery yang benar gitu, yang simple, sederhana, masuk ke semua kelas gitu, Kak. Jadi kalau misalnya mau bikin konten edukasi, itu sih, Kak, yang penting yang disampaikan itu bermanfaat dan juga cara penyampaiannya gitu, Kak. Jadi pertama biar nggak salah tafsir, yang sebenarnya yang pertama itu harus benar ya, ilmu yang harus dikasih itu harus benar. Terus yang kedua biar nggak salah tafsir, terus harus legowo juga, karena waktu itu saya ada salah juga, pokoknya ada kesalahan gitu ya, miskonsepsi. Itu saya terima kasih atas masukannya. Nanti next time lagi saya akan riset lebih baik lagi, karena waktu sebelumnya prepare-nya kurang gitu ya, karena berbagai macam hal teknis dan segala macamnya saya salah gitu ya. Nah, kalau salah, kalau ada masukan, itu harus punya mental yang seperti konten kreator yang lainnya gitu ya. Harus punya mental untuk menerima kritik dengan bijak gitu sih, Kak.
1: Oke, itu adalah hal yang cukup berat, teman Pradua, kalau tidak terlatih ya.
0: Iya, betul.
1: Nggak terlatih untuk, itu cuma saran, bukan ngejelagin kita. Gitu ya, Kak ya. Oke, okay. Kak Nining, thank you banget udah mampir ke Studio Pro 2 FM.
0: Sama-sama.
1: Semoga next bisa mampir lagi.
0: Iya, makasih juga udah mengundang aku. Sama-sama. Yang bukan siapa-siapa ini.
1: Iya, jangan gitu dong. Banyak banget konten-kontennya Kak Nining yang bisa kita tonton. Dan itu mengedukasi banget. Cocok banget buat kamu yang mau ikutan lomba OSN.
0: Wait. Betul sekali.
1: Oke, okay, thank you banget buat Kak Nining.
0: Sama-sama, Kak.
1: Selamat siang. Dan sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Oke, okay, teman Prodo, itu tadi obrolan seru ya. Bareng konten kreator Kak Nining Kusumastuti. Dan buat kamu yang pengen nonton dari awal sampai akhir dialog hari ini, gampang banget, kamu tinggal cek aja di YouTube RRI Banten. Aku Fitri Danti pamit, stay di sini dulu ya, karena santai siang masih nemenin kamu.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jadwal perempat final Piala Dunia 2026 semakin dekat ya. Dan yang paling dekat itu adalah hari Jumat besok di jam 3 dini hari. Itu ada Prancis versus dengan Maroko. Kalau versi kamu sendiri secara pribadi ya, lo lebih ngedukung Prancis atau Maroko nih teman Pro 2? Kalau gue sih, gue bakalan kasih tahu beberapa fakta seputar Prancis dan juga Maroko. Seperti apa? Stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nungguin Prancis versus Maroko, teman Pro 2. Kalau kita flashback ke beberapa pertandingan sebelumnya ya, Prancis itu nggak pernah merasakan bermain dalam kondisi tertinggal loh di Piala Dunia 2026. Jadi bisa dibilang Prancis itu selalu unggul lebih dulu. Nah, Prancis benar-benar memperagakan permainan yang solid. Hal itulah yang bisa dibilang membuat mereka nggak pernah berada dalam kondisi tertinggal sejauh ini, teman Pro 2. Nah, di laga pertama aja ya, Prancis itu menang 3-1 atas Senegal. Gol Senegal baru dicetak oleh Ibrahim Baye di menit kelima, masa injury time, babak kedua, saat Prancis sedang unggul 2-0. Dan Prancis akhirnya menang dengan skor 3-1 di laga tersebut, teman Pro 2. Nah, kalau di laga kedua, Prancis lagi-lagi menang telak 3-0 atas Irak. Jadi otomatis Prancis nggak pernah merasakan dalam kondisi yang tertinggal ya, teman Pro 2. Sedangkan di laga lawan Norwegia, Prancis sempat kebobolan oleh Telo Asgard dan momen itu tuh terjadi saat mereka unggul 2-0 dan laga akhirnya juga dimenangkan lagi nih oleh Prancis dengan skor 4-1. Nah, di babak knockout, Prancis mencatat clean sheet kembali. Baik saat menang atas Swedia 3-0 maupun ketika unggul lawan Paraguay 1-0. Dan catatan itu tuh membuat Prancis belum pernah merasakan bermain dalam kondisi yang tertinggal. Nah, gimana dengan Maroko? Maroko itu bisa dibilang sebaliknya ya. Maroko udah 2 kali merasakan bermain dalam kondisi tertinggal. Nah, hal ini juga turut memupuk mental bertanding mereka di Piala Dunia. Nah, momen pertama terjadi ketika Maroko versus Haiti. Maroko dikejutkan oleh gol awal Haiti di menit ke-10 yang dicatat sebagai gol bunuh diri Bono. Nah, di laga itu Maroko menang 4-2, teman Pro 2. Nah, momen kedua ada pada saat Maroko versus Belanda. Maroko tertinggal 0-1 dan baru bisa menyamakan kedudukan di masa injury time lewat Issa Diop. Dan Maroko akhirnya juga menang dengan adu penalti di laga tersebut. Kira-kira nih, teman Pro 2, kalau kita melihat sejarah ke belakang beberapa kali laga antara Prancis dengan lawan-lawannya dan Maroko dengan lawan-lawan negara lain juga, menurut kamu siapa yang bakalan menang, Prancis atau Maroko nih?

0: Lagu baru di Pro 2.
1: Bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu.

Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru seputar Timnas Voli Indonesia ya. Jadi PBVSI ini baru saja melepas Timnas Voli Indonesia Senior dan U18 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Bogor pada hari ini, teman Pro 2. Jadi wakil Merah Putih ini bakalan mengikuti 2 turnamen di level Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, 2 ajang tersebut adalah AVC Boys U18 Championship 2026 di Cina di tanggal 12 dan juga 12 sampai 18 Juli, teman Pro 2. Lalu ada juga CV Cup 2026 dari tanggal 15 sampai 19 Juli di Filipina juga, serta tanggal 22 sampai 26 Juli di Jakarta. Dan kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, target dari PBVSI untuk Timnas Voli Putra Indonesia di CV Cup 2026 itu adalah mempertahankan gelar juara, teman Pro 2. Jadi sebelumnya Indonesia ini merupakan juara CV League 2025, league kedua, sementara league pertama dimenangkan oleh Thailand. Jadi dengan komposisi pemain dipenuhi dengan nama-nama bintang seperti Farhan Halim, kemudian Boy Ernest Farabi dan lain sebagainya, ini PBVSI percaya diri nih bakalan mendapatkan gelar juara kembali di tim Merah Putih Indonesia tahun ini, teman Pro 2. Nah, informasi ini aku kutip ya dari cnnindonesia.com. Baik.

101,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, gak kerasa udah menuju ke perempat final. Itu artinya juga semakin dekat dengan final Piala Dunia 2026. Eits, di final itu pasti ada surprise yang itu bukan cuman bikin penggemar bola ngerasa dar-dar-dor ya, tapi penggemar musik juga bakalan ngerasa dar-dar-dor, teman Produa. Kenapa? Karena ternyata Justin Bieber, kemudian ada juga BTS dan beberapa musisi lain ini bakalan debut di halftime show final Piala Dunia 2026. Wih, kira-kira siapa aja? Jadi ada Justin Bieber, BTS, Shakira dan juga Coldplay ini bakalan tampil nih di acara perdana halftime show yang bakalan digelar di tanggal 19 Juli mendatang. Itu saat final Piala Dunia 2026 digelar, teman Produa. Jadi selain mereka berempat, musisi lainnya yang akan jadi line up acara paruh waktu perdana laga sepak bola tertinggi itu ada juga Madonna, ada Burna Boy dan masih banyak lagi lainnya, teman Produa. Nah, satu lagi nih, ada juga paduan suara dari siswa sekolah dasar dari sebuah sekolah negeri di, bukan di Indonesia, tapi di Staten Island, New York. Jadi mereka ini bakalan perform juga di sana. Dan kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, FIFA itu mengatakan bahwa acara ini tuh digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, mengumpulkan sekitar 100 juta US dollar. Ini untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan juga sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Apakah itu bakalan kecipratan di kita? Amin ya, semoga, teman Produa. Nah, final laga tersebut bakalan digelar di MetLife Stadium alias New York, New Jersey Stadium di East Rutherford dengan pertandingan dimulai jam 3 sore waktu setempat atau 20 Juli 2026 jam 2 pagi dini hari, teman Produa. Kalau kamu ya disuruh milih nonton bolanya atau nonton musisinya, kalau aku kayaknya mending nonton dua-duanya ya, tapi gratis bisa gak sih?

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Yes, it was coming from Ella Langley with Be Her, teman Pro 2 ya. Selamat siang nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di siang hari ini sambil nikmatin makan siang yang dari tadi belum sempat makan siang ya, teman Pro 2 ya, di jam 14:39 menit. Yang udah mulai ngerasa ngantuk, semangat terus aja deh buat kamu. Nah, ini ada kabar terbaru terkait dengan film horor karya Siddhartha Tata nih, teman Pro 2. Jadi proyek film panjang bergenre supernatural horror karya Siddhartha Tata yaitu Slaughtered Ground atau Hujan Kematian ini berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus di industri dalam Network of Asian Fantastic Film 2026. Wow, gokil teman Pro 2. Nah, proyek market resmi dari Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Jadi proyek film panjang milik Siddhartha Tata ini meraih 3 penghargaan industri dalam Network of Asian Fantastic Film, yaitu proyek market resmi Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Nah, di dalam siaran pers yang diterima pada hari ini teman Pro 2, film ini tuh berhasil meraih penghargaan terbanyak, yaitu 3 penghargaan industri setelah menjalani 27 pertemuan bisnis dengan berbagai calon mitra selama rangkaian dari Network of Asian Fantastic Film tersebut, yaitu Abnormal Studios VFX Award, kemudian mendapatkan juga Mokachai Laboratories Post Production Award serta High Film Work in Cash Award. Nah, penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas potensi kreatif Slaughter Ground sekaligus memberikan dukungan yang nyata nih bagi pengembangan proyek melalui fasilitas visual effect, post production, serta pendanaan untuk tahap produksi berikutnya. Nah, jadi proyek ini tuh diproduseri oleh Ajis Dipyo dan Pramudia Andika dengan Anissa Ajam sebagai co-producer dan founder dari Aftersun Creative sebagai rumah produksinya. Ini berasosiasi bersama dengan One Film, Cosmic, kemudian Kebon Studio dan juga Spasi Moving Image. Nah, film ini juga merupakan adaptasi dari komik populer Locus karya Iskandar Salim yang telah dibaca lebih dari 1 juta pembaca. Dan tau gak sih teman-teman Pro 2, keikutsertaan dan juga pencapaian di ajang tersebut ini bisa dibilang menjadi langkah penting ya dalam perjalanan International Slaughter tersebut.

tai dengan kawanan belalang yang mematikan. Seperti apakah filmnya? Aku juga penasaran nih, ini bakalan muncul di bioskop Indonesia nggak ya? Kita tunggu aja teman Pro 2 ya. Gue sih penasaran pakai banget ya, karena ini secara ini adalah film horor Indonesia yang juga mendapatkan 3 penghargaan sekaligus di kancah internasional.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget!

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Informasi pertama teman Pro 2, harga sejumlah bahan pangan pokok di Kota Cilegon mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon menyebut bahwa penurunan harga terjadi di sejumlah pasar yang menjadi lokasi pemantauan rutin. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin Maulana, mengatakan meski Kota Cilegon tidak memiliki produksi pangan sendiri, kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap terpenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan sejumlah komoditas mengalami penurunan harga. Dia juga mengatakan bahwa penurunan harga tersebut terjadi hampir di seluruh pasar yang dipantau oleh Disperindak Kota Cilegon. Pemantauan dilakukan di 3 pasar, yakni Pasar Keranggot, Pasar Blok E, dan juga Pasar Merak. Dia mengatakan bahwa cabai rawit merah yang biasanya Rp80.000, Rp70.000 sekarang turun menjadi Rp50.000. Terus telur juga ada penurunan yang biasanya Rp27.000, ini sudah mencapai Rp23.000.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, tim nasional Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ismaël Saibari saat menghadapi Prancis. Ini menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi Maroko saat tampil perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut disampaikan oleh pelatih Maroko Mohamed Wahbi pada Kamis hari ini. Wahbi mengatakan bahwa kondisi Saibari belum cukup bugar untuk diturunkan setelah mengalami cedera hamstring. Absennya Saibari menjadi kerugian bagi Maroko mengingat perannya cukup penting sepanjang turnamen. Gelandang milik PSV Eindhoven tersebut tampil impresif selama membela Maroko di Piala Dunia 2026. Saibari menjadi salah satu motor serangan tim Singa Atlas dalam perjalanan menuju babak 8 besar.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan teman Pro 2, penyanyi Lyodra Ginting mengaku menghadapi tantangan saat dipercaya membawakan soundtrack film live action Moana yang bertajuk Sepanjang Jalan dengan menyanyikan bagian rap. Dalam soundtrack lagu Sepanjang Jalan, Lyodra berkolaborasi bersama Amora Lemos dan Silet Open Up. Lyodra mengatakan bahwa lagu tersebut musiknya emang upbeat, semangat, dan menurutnya terlebih menyanyikan bagian rap untuk lagu tersebut dalam penampilannya langsung dinilainya jauh lebih menantang dibandingkan rekaman. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 3 sore nanti kita bakalan ketemu lagi di Sore Ceria. So don't go anywhere, stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101.6 Prodio FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Prodio. Heart to heart with Ruth baru saja hadir ya. Sengaja banget gue kasih buat lo yang lagi nikmatin sore ini teman Prodio. Biar lebih semangat lagi ya. Biar lebih apa ya, biar moodnya langsung naik lagi teman Prodio. Yang awalnya tadi tuh udah mulai ngantuk ya. Apalagi kalau udah di jam-jam 3 kayak gini, jam-jam mau pulang kerja, mau pulang dari manapun deh. Butuh yang semangat ya. Nih teman Prodio, ada kabar terkait dengan kemarin kan sempat terjadi gempa ya di Selat Sunda, Banten teman Prodio. Dan kabarnya seperti apa nanti bakalan aku kasih buat kamu. Gak cuman itu, ada kabar juga nih update terkait dengan Gunung Anak Krakatau yang kabarnya BPBD Lebak ini sudah mulai meminta nelayan untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau tersebut. Seperti apakah informasinya? Selengkapnya di sini aja di Cekidot, tentunya di Sore Ceria.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Beberapa hari terakhir teman Pro 2 kita dapat informasi terkait dengan kondisi Gunung Anak Krakatau ya. Dan ini ada updatean terbaru dari bantenantaranews.com. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak ini meminta nelayan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di perairan Selat Sunda bagian utara. Ini untuk menghindari tertimpa lontaran batu pijar dari letusan gunung tersebut. Jadi Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta ini mengatakan bahwa nelayan pesisir selatan mulai Pantai Binuangen, kemudian Panggarangan, Bayah, dan juga Cihara ini agar tidak melaut ke perairan Selat Sunda bagian utara menyusul adanya peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, kalau berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, nelayan direkomendasikan radius 3 km dari kawasan Gunung Anak Krakatau tersebut, teman Pro 2. Nah, saat ini status Gunung Anak Krakatau sendiri di perairan Selat Sunda bagian utara siaga level 3 ya, dari sebelumnya waspada level 2. Dan Sukanta juga mengatakan masyarakat pesisir pantai selatan Lebak juga agar tidak panik yang berlebihan termasuk pengunjung wisatawan. Nah, begitu juga jika terdapat informasi terkait dengan letusan Gunung Anak Krakatau ini diminta untuk dikonfirmasikan kembali begitu ya kepada lembaga yang berkompeten seperti PVMBG, kemudian BMKG dan juga BPBD teman Pro 2. Karena dikhawatirkan itu adalah informasi yang tidak benar atau informasi bohong alias hoax.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak,

dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 kali.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 untuk kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini, ini ada kabar terkait juga dengan kondisi dari gempa magnitudo 5,5 yang terjadi kemarin. Jadi ini ada updatean terbaru terkait dengan gempa kemarin. Jadi BPBD Kabupaten Pandeglang itu menyatakan gempa magnitudo 5,5 di daerah tersebut pada hari Rabu kemarin sekitar jam 2 dini hari teman Pro 2. Dan berdasarkan pemantauan dari BPBD, ini tidak menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan, pasar, gedung, sekolah, rumah warga maupun jatuhnya korban jiwa. Dan kalau berdasarkan informasi dari BantanAntaraNews.com, masyarakat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, lokasi yang paling dekat ya dengan pusat gempa, ini juga diminta untuk tetap tenang dan tidak panik, serta tetap melaksanakan kegiatan secara normal. Jadi kemarin gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,5 itu terjadi teman Pro 2, terletak di koordinat 6,83 derajat lintang selatan, 105,04 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 62 km arah barat daya Sumur, Banten, dan tidak menimbulkan potensi gelombang tsunami. Jadi selama ini masyarakat pesisir Pandeglang mulai dari Pantai Carita, Labuan, Panimbang hingga Sumur, Sumut ya, ini relatif aman dan tidak berdampak terkait dengan gempa tersebut teman Pro 2. Namun pihak BPBD ini juga menghimbau ya seluruh masyarakat pesisir Pandeglang agar tetap tenang dan waspada, serta masyarakat agar terus memantau informasi resmi dari lembaga berkompeten seperti BPBD dan juga BMKG. Nah untuk itu teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin juga terdampak ya terkait dengan gempa kemarin yang terjadi, ini kamu juga boleh share kondisinya seperti apa, apakah ada gempa susulan atau tidak, atau memang sudah tidak ada gempa susulan dan tidak terjadi apa-apa, juga bisa banget kamu informasiin ya ke WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar baik ya dari anak-anak Indonesia yang baru aja menaklukkan salah satu panggung paduan suara paling bergengsi di Eropa. The Resonance Children's Choir, sebut saja mereka TRCC, ini resmi menjadi grand prize winner dalam ajang 30th Béla Bartók International Choir Competition yang berlangsung di Hungaria pada 5 Juli kemarin, teman Pro 2. Bukan sekedar juara umum ya, tapi TRCC ini memborong 3 penghargaan sekaligus dalam satu kompetisi. Wey, gokil. Jadi di bawah arahan konduktor Afif Priyatna, TRCC ini meraih juara 1 kategori Children's Choir dengan nilai 95,5. Lalu meraih juga juara 1 kategori Free Program dengan nilai nyaris sempurna yaitu 98. Serta Conductor Prize for Outstanding Interpretation of Contemporary Pieces and Experience and Expressive Choral Sounding yang dianugerahkan khusus untuk sang conductor yaitu Afif Priyatna atas interpretasinya yang luar biasa dalam membawakan karya-karya musik kontemporer, teman Pro 2. Dan satu lagi nih yang perlu digarisbawahi ya, bahwa kompetisi ini tuh mewajibkan seluruh peserta membawakan karya musik kontemporer abad ke-20 dan ke-21 dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, teman Pro 2. Dan ternyata TRCC, wakil dari Indonesia, ini gak hanya berhasil menaklukkannya, tapi bisa melakukannya dengan nilai yang hampir sempurna. Wih, congratulations deh buat TRCC sebagai wakil dari Indonesia di ajang internasional yang kemarin mendapatkan 3 kemenangan sekaligus ya di tanggal 5 Juli kemarin, teman Pro 2. Selamat ya.

0: genangan air di mana-mana. Air kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah gak kerasa banget, udah masuk di jam 16.44 menit ya. Kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Yang lagi gak nyetir, terus ngelihat kondisinya macet banget, boleh banget kamu kasih informasinya di WhatsAppnya Pro 2 FM nih ya, di 081 11 45 1016. Wait, kalau hari ini tuh nggak tahu kenapa gitu ya, nggak sengaja ngelihat, bukan cuma ngelihat jam aja, tapi ngelihat kalender udah tiba-tiba di tanggal 9 aja teman Pro 2. Semakin dekat dengan tanggal 13 ya, semakin dekat dengan sekolah masuk lagi. Gimana nih menurut lo teman Pro 2, udah siap belum? Kalau kata Dona kan gitu ya, udah siap belum gitu kan. Nah kalau kamu sendiri udah siap belum teman Pro 2 masuk di kelas yang baru, maybe di sekolah yang baru, teman yang baru, atau bahkan sahabat yang baru, bisa jadi. Nah kira-kira kalau bagi lo sendiri menuju 4 hari ke depan ya, menuju di tanggal 13 ini, ada persiapan khusus nggak? Terus lo ngerasa deg-degan nggak sih? Ada rasa-rasa yang bikin kamu agak tegang nggak? Nah, boleh dong kamu kasih ya jawaban lo di hari pertama sekolah nanti di tanggal 13. Lo udah ngerasain apa aja di hari ini? Ada rasa-rasa takut, rasa-rasa deg-degan, rasa-rasa penasaran, rasa-rasa nggak sabar, atau yang lain teman Pro 2? Boleh kamu kasih jawabannya di 081 11 45 1016.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku sapa dulu yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Hai, selamat sore dari 0899961 sekian. Halo Kak, selamat sore. Kalau menurut aku secara pribadi ngerasa deg-degan banget antara siap gak siap dengan sekolah yang baru, karena teman-teman aku udah pada gak di sekolah itu Kak. Oke, jadi gak barengan gitu ya. Tapi emang sih teman Pro 2 kalau udah apa ya, ganti jenjang lah, taruhlah dari SMP ke SMA gitu ya. Terus di SMA itu ternyata gak ada teman lo yang di SMP masuk ke SMA yang kamu masukin gitu. Jadi berasa kayak deg-degan. Terus abis itu tuh gue bakalan punya teman gak ya, gue bakalan punya teman seseru yang dulu gak ya. Jadi berasa ada pengen balik lagi ke zaman-zaman sedulu teman Pro 2 ya. Oke, thank you banget dari Vina nih teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Hai, selamat sore. Kalau kata Vina, kebetulan aku masuk di SMA di luar kota Serang nih Kak, dan aku juga boarding school. Terus teman-teman aku udah pasti baru semua karena gak ada teman aku di SMP yang masuk di sekolah yang aku masukin sekarang. Deg-degan pasti iya. Terus aku antara siap gak bisa ketemu sama mama sama papa aku. Waduh, semangat ya. Ada Putri juga nih teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Halo, selamat sore. Kalau kata Putri, siap-siap aja Kak, karena gak ada yang berubah. Kelas aku kabarnya sama, dan temen aku juga tetap sekelas sama aku. Alright. Oke deh teman Pro 2, gue juga ngingetin ya buat kamu yang pengen flashback ke beberapa tahun yang lalu, yang mungkin lagi kangen juga nih sama sahabat kamu di zaman-zaman SD, zaman-zaman SMP, atau bahkan zaman-zaman TK. Zaman-zaman TK ya. Kamu bisa banget untuk request lagu-lagu lawas nih, lagu-lagu yang agak lama dari tahun 2015 sampai tahun 2020 di Hit Shuffle yang bakalan gue puterin dari jam 5 sampai jam 7 malam. So, don't go anywhere. Stay di sini dulu ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiba-tiba dibuka dengan fotograf dari Ed Sheeran, teman Pro 2. Gimana nih perasaan kamu? Bener-bener pengen balik kah ke masa-masa itu? Kalau aku dengerin fotograf tuh jujur ya, gue lagi gak tau kenapa kalau udah dengerin Ed Sheeran yang fotograf itu rasa-rasanya tuh pengen balik ke Surabaya. Tapi balik ke zaman-zaman muda ya. Sekarang masih muda sih, tapi waktu itu lebih teenagers. Dan gak tau kenapa pengen aja ketemu dengan apa ya, masa-masa dimana Ed Sheeran yang fotograf itu lagi booming. Nah, kalau kamu sendiri punya kenangan gak sih dengan lagu Ed Sheeran yang fotograf? Atau kamu lebih ada kenangan di lagu-lagu yang lain, di lagu-lagu yang agak lama, teman Pro 2, 2015-an atau bahkan 2014, 2015 sampai 2020 ya. Boleh lagu Indo, boleh lagu manca, kamu request di sini aja di 081 11 45 1016.

0: to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sore ceria.
0: Sore ceria.
2: Sore ceria.
0: Sore ceria. Sore ceria.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

101,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, ada yang lagi kangen banget dengan Red Velvet with Psycho dari yang udah gabung di WhatsAppnya Produa FM ya, 081332 71 sekian. Thank you banget. Tapi ternyata di sisi lain juga ada yang lagi kangen dengan Blackpink, How You Like That. Wah, ini era-era 2015-an gak sih teman Produa, atau gak 2017-2018 ya. Dan emang waktu itu tuh Blackpink lagi up-upnya gitu loh dengan single-single barunya dia, termasuk How You Like That ini. Thank you banget ya buat Emma yang baru aja gabung di WhatsAppnya Produa FM. Selamat sore juga dari Rituan di teman Produa yang pengen diputerin lagunya Phantom dengan Kasmaran. Nanti coba aku cek dulu ya, Phantom dengan Kasmaran. Emang lagi Kasmaran, Rituan? Lagi Kasmarannya sama siapa nih? Oke, nanti bakalan gue puter ya, thank you. Terus ada lagi nih dari 082245 7 sekian. Ini pengen diputerin lagu dari Vidi Aldiano. Oke, yang barengan sama Sheryl Senavia. Oke, bakalan aku puterin yang I Don't Mind ya. Sayangnya buat semuanya aja. Dan selamat sore juga buat yang lagi dengerin Produa FM. Alright, teman Produa, kamu yang lagi dalam perjalanan, biasanya juga lagi kangen gak sih sama yang agak lama, mantan misalnya? Mantan terindah, wah, lagunya Samson dong ya. Atau mantan yang lain, atau mantan yang pernah tersakiti, atau mantan yang pernah disakiti, boleh kamu request lagu-lagu yang emang bikin kamu tuh apa ya, bernostalgia tipis sambil nyetir, sambil nikmatin perjalanan ya. Stay di sini dulu, lagu-lagu lawas bakalan nemenin kamu di Produa FM.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu punya teman lama atau bahkan teman kamu sendiri sekarang ini, detik ini juga, kamu punya teman yang masih percaya dengan zodiak, so what do you think, teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu sendiri nih percaya dengan zodiak? Kalau ngobrolin soal zodiak, emang dari beberapa tahun yang lalu zodiak itu sering banget nongol ya. Ada yang kalau zaman aku dulu tuh masih nongol di majalah tahun Pro 2, nongol di koran ya kan. Zodiak mingguan, ramalan zodiak mingguan. Terus bahkan zaman dulu banget tuh masih ada zodiak di radio juga loh. Terus ada juga di TV juga ada, teman Pro 2. Nah, tapi kalau kamu sendiri masih percaya zodiak enggak? Ada yang bilang orang yang jalannya cepat duluan bukan berarti dia gak sabaran, tapi bisa jadi dia adalah Aries. Ada yang bilang gitu. Nah, ada juga nih yang kayak gini nih, teman Pro 2. Orang yang betar bahan bukan berarti males, tapi bisa jadi dia Taurus. Nah, beberapa kali gue ketemu dengan teman-teman gue yang mereka itu masih apa ya, masih percaya banget dengan zodiak. Entah itu misalnya gini nih ya, ketemu nih dengan orang, dia kok sifatnya kayak gini ya, pasti dia Aries. Coba kamu tanggal lahirnya berapa? Nah, ternyata bener juga tuh kan, emang beneran dia Aries tuh. Kamu gitu juga gak sih, teman Pro 2? Tapi kalau dilihat dari fenomena secara psikologi ya, kalau berdasarkan informasi dari alodokter.com, ternyata itu ada namanya Barnum Effect. Jadi Barnum Effect ini adalah fenomena psikologis di mana seseorang tuh cenderung percaya bahwa deskripsi umum atau ramalan yang sifatnya sangat luas itu terasa sangat akurat dan menggambarkan soal dirinya. Nah, fenomena ini tuh sering muncul saat seseorang membaca ramalan zodiak, hasil tes kepribadian online, atau bahkan kalimat motivasi yang seolah-olah itu ditujukan secara personal. Padahal sebenarnya bisa jadi itu berlaku bagi siapa aja, teman Pro 2. Nah, fenomena ini tuh ternyata menunjukkan bagaimana manusia cenderung mencari makna dan juga validasi ya dari pernyataan yang terasa sesuai dengan dirinya. Bisa jadi kalau emang lo percaya dengan zodiak, kamu lagi nyari validasi nih. Gue emang gini, ya emang gue gini karena gue Cancer, misalnya karena gue Gemini. Nah, bisa jadi lo salah satunya orang yang juga percaya sama zodiak. Kalau kamu sendiri gimana nih, teman Pro 2? Masih percaya enggak sama zodiak?

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Tapi emang ya teman Pro A2, kalau kita tuh lagi terpesona dengan someone, itu pasti kita tuh selalu nungguin ketemu dengan dia. Meskipun ada hari libur sehari atau dua hari, rasanya tuh kayak gak sabar pengen ketemu dia lagi, dan dia lagi. Apalagi kamu yang dari bulan Juni ya, sampai nanti baru di tanggal 13 Juli baru masuk sekolah lagi dan baru ketemu sama dia lagi, itu pun masih belum tentu kamu satu kelas sama dia. Berasa kayak udah kangen setengah mati ya. Nah, tapi kalau ngobrolin soal terpesona dengan seseorang teman Pro A2, itu kadang-kadang tuh bakalan ada perubahan penampilan. Ya enggak sih? Setuju enggak teman Pro A2? Kalau lo lagi terpesona dengan someone special, itu biasanya entah itu ganti parfum, entah itu yang biasanya gak pakai parfum jadi pakai parfum, entah itu ganti gaya rambut, style rambut, atau bahkan style baju, itu tiba-tiba berubah. Dan atau kalau buat cewek, kadang-kadang kalau biasanya gak pakai make up, tiba-tiba pakai make up, tiba-tiba pakai lip tint, tiba-tiba pakai blush on ya. Wow. Tapi ngobrolin soal terpesona, biasanya emang kalau lagi terpesona sama seseorang itu pas lagi ketemu sama dia, atau satu kelas sama dia, atau pas lagi ada job bareng sama dia, salah satu hal yang dipakai itu adalah bukan cuman touch up di make up, bukan cuman baju yang ganti style, tapi juga pakai parfum berkali-kali, atau bahkan sampai beli parfum yang emang udah mahal banget ya, atau bahkan berkali-kali bolak-balik pakai parfum deh. Nah, ini dia nih. Banyak orang yang bilang kalau kita pakai parfum biar awet itu di leher, ditaruh di leher ya, atau juga ditaruh di tangan gitu kan. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau kita pakai parfum di leher itu berbahaya banget dan memicu kanker tiroid. Benar enggak sih teman Pro A2? Nah, ternyata ini kalau berdasarkan informasi dari CNN, ternyata itu tidak benar. Jadi, anggapan bahwa menyemprotkan parfum ke leher bisa menyebabkan kanker tiroid itu tidak benar, teman Pro A2. Dokter spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, Diani Kartini mengatakan bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Lalu, sebenarnya apa sih penyebab kanker tiroid? Nggak ada hubungannya dengan penyemprotan parfum di leher ya. Jadi ternyata hingga kini penyebab pasti kanker tiroid itu belum diketahui. Tapi yang jelas beberapa faktor yang dapat meningkatkan resikonya itu meliputi paparan radiasi, terutama di area kepala dan leher. Kemudian ada juga faktor keturunan atau genetik. Dan juga yang terakhir adalah kekurangan yodium, teman Pro A2. So, buat kamu yang pengen ngasih parfum di leher, boleh-boleh aja ya. Nggak ada hubungannya dengan kanker tiroid yang selama ini disebarluaskan, teman Pro A2. So, buat kamu yang lagi emang terpesona sama si dia, besok pakai parfum yang baru ya. Dipakai di leher boleh, dipakai di tangan juga nggak ada masalah, teman Pro A2.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Golding with Love Me Like You Do nih teman Pro 2. Selamat sore menjelang malam ya buat kamu yang di sore hari ini menjelang malam lagi nyantai di kafe karena ngelihat jalanan masih macet. Mending nunggu ntar aja. Wow, it's okay teman Pro 2. Atau juga buat kamu yang di sore menjelang malam ini ternyata masih kejebak macet ya, masih di daerah Tangerang, di daerah Balaraja, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Yang udah di rumah, yang mau berangkat ke masjid, masih keburu gak sih ya? Karena tadi adzan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya itu berkumandang di menit ke-57 lepas dari jam 17. Kalau jam-jam segini kayaknya udah dimulai ya. But it's okay, telat gak apa-apa daripada gak sama sekali. Ya gak sih teman Pro 2? Seperti yang baru aja gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM, katanya takut telat nih kak, buru-buru langsung chat. Ada Ratih teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Gajah dari Tulus, sehanya buat cowok aku aja. Oke, baik. Gajahnya buat cowok kamu ya. Thank you ya Ratih. Terus lagi selamat sore menjelang malam dari Zulfa. Ini yang pengen diputerin lagunya Anji dengan Tentang Rasa. Ini benar-benar bikin aku pengen balik lagi sama mantan aku nih kak. Sehanya buat semuanya aja deh, sama buat teman-teman aku, spesial buat sang mantan. Alright, thank you. Lalu ada lagi teman Pro 2 dari 0895-1541 sekian-sekian-sekian. Ini pengen diputerin lagu dari Sia with Chandelier. Oke, wow, lagunya enak-enak banget nih teman Pro 2. Lebih enak lagi kalau kamu yang pilihin playlistnya. Nah, buruan nih buat kamu yang pengen playlistnya sesuai dengan hati kamu, tinggal request aja nih lagu apa yang mau diputer di sore hari ini sampai jam 7 malam. Langsung gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081-1145-1016 atau juga di Instagram DM aja di @rri_pro2banten. Lagu-lagu enak, lagu-lagu lawas dari 2015 sampai 2020 cuma di Hits Shuffle.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau hari ini kamu lagi ngebut banget ya, karena dikejar target, karena besok udah ketemu dengan hari Jumat dan ketemu dengan hari Sabtu dan Minggu, waktunya mepet banget nih, tinggal satu hari doang ya untuk ngerjain target-target yang emang harus dikerjakan sebelum ketemu di hari Senin. Ya, tapi slow aja gak sih teman Pro 2 ya? Karena kalau misalnya kamu kebut-kebutan dan kebut-kebutan, ujung-ujungnya ya sakit di kesehatan kamu. Atau juga kalau gak gitu, capeknya nanti bakalan luar biasa. Kalau ngelembur sih, lembur oke lah lembur. Tapi jangan sampai lupa yang namanya istirahat teman Pro 2. Istirahat, take rest. Tipis, it's okay ya kan. Gak ada salahnya lo ngambil waktu 30 menit atau bahkan 45 menit untuk istirahat sejenak. Ngopi tipis lah ya, sambil dengerin lagu-lagu yang bakalan bikin kamu comfort. Salah satunya yang bakalan bikin kamu ngajakin slow dulu bareng Wahyu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Yes, The Overture, teman Pro 2, bukan sekedar kata. Ini adalah original soundtrack dari sebuah film ya, yang waktu itu tuh hits banget juga. Dan lagu ini tuh sekitar 2015-2016an dirilis. Dan teman Pro 2, kalau kamu tahu X Factor Indonesia musim pertama, salah satunya adalah personilnya The Overture, yaitu Michaelangelo. Waktu itu tuh lagi booming-boomingnya Michaelangelo dan juga Fatin Shidqia Lubis. Well, kalau di Indonesia ada The Overture atau juga Fatin, di Amerika ada Fifth Harmony. Kalau kamu tahu teman Pro 2, Fifth Harmony itu kan mereka itu jebolan dari X Factor Amerika dan berkiprah itu mulai tahun 2012. Jadi kalau ngobrolin soal Fifth Harmony, sebenarnya mereka itu awalnya kan solo gitu ya. Terus pas di X Factor itu mereka digabungin jadi satu dan muncullah Fifth Harmony. Dan dari Fifth Harmony ini mereka memunculkan beberapa single. Mulai dari singlenya yang berjudul Work From Home yang dirilis di tahun 2016. Dan masih banyak lagi lainnya teman Pro 2. Tapi yang paling gong itu adalah single yang dirilis di tahun 2015. Meskipun sebelumnya udah pernah merilis lagu yang lain, tapi Worth It featuring dengan Kier Ain teman Pro 2 yang dirilis 2015 itu justru membawa Fifth Harmony semakin boom di industri musik Amerika. Ternyata bukan cuma Amerika doang, bahkan industri musik global. Dan bahkan di Indonesia pun lagu Fifth Harmony dengan Worth It ini banyak banget yang suka. So here we go, Fifth Harmony with Worth It.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

kerasan nih teman Pro 2. Kamu harus berlapang dada, gue juga harus berlapang dada ya. Karena udah waktunya habis, itu artinya request hit shuffle-nya ditutup dulu. Tapi buat kamu yang pengen request lagi, tenang aja, besok bakal ada lagi dari jam 5 sore sampai jam 7 malam ya, untuk lagu-lagu yang agak lama dari 2015 sampai 2020. So, thank you banget ya buat kamu yang udah request, yang udah stay di sini, yang udah dengerin via streaming lagi di jalan juga. Thank you banget teman Pro 2. Aku Fitri Rianti pamit. Thank you for listening dan

0: va.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2 sana dari grup Twice dikonfirmasi akan memulai debutnya sebagai aktris melalui film terbaru berjudul Nyagi. Kabar tersebut diumumkan pada Rabu 8 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan oleh sebuah media dan dilansir dari Sompi. Nah, menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment mengonfirmasi bahwa penyanyi tersebut akan menjadi pemeran utama dalam film tersebut.

Beralih ke dunia sepak bola, timnas Norwegia mendadak pindah hotel tim setelah melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Mereka memutuskan pindah dari The Damar karena mengalami berbagai gangguan saat sedang beristirahat, dan FIFA telah menyetujui alasan tim Norwegia untuk pindah lokasi penginapan demi menjaga kenyamanan pemain.

0: Beralih ke informasi terakhir, DPR meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah daerah tidak lagi merumahkan guru honorer karena dianggap alasan keterbatasan anggaran. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Indie Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pastinya di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
0: Oke.
1: Ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah dong.
0: Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again, kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degan itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo gitu.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Jadi mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: Iya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak, kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat. Gue udah beli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak.
1: Gak salah itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pasti panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafirgon. Sama Kafirgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri. Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum Macha. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordiris baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya,
2: benar. Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Maksa banget. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya, benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten. Dan coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
2: Maksud dibalik meja. Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
1: Okay.
2: Dan ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: EP gokil.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: gak tahu.
0: Oke oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya lu baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Gak apa?
1: Gak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue nggak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue nggak ada di pikiran gue. Oh ada yang menonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya, bang.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
2: Maksudnya kan, it takes a lot. Mm-hmm. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Mm-hmm. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan,
0: yes,
2: isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, itu ada hubungannya sama patah hati, 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sih sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
0: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi
2: ya,
0: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20?
2: Bukan. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Okay. Putusnya tuh kita enggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita nge-grounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move onnya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
1: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu.
1: Yeah.
0: Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo. Padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh,
2: pasti. Tapi gini, tapi lo pernah sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak gue nggak ada waktu nih gitu, maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu, maksudnya itu jadi kayak gitu lo, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya, benar.
0: Oh my god,
1: wow. Yeah. Oke.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Agak seperti itu ya.
2: Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
1: macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judulnya.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua. Ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan, kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Terlalu tabrak pakai bus.
1: Kok horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI di Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Benar. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mengalami apa yang ku alami, Kak.
1: Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak,
0: kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
1: Amin. Let's
0: go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Only one. Oh, it's so hard.
0: Atau top 3?
2: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini, dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Ah, iya sih. Gue kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itu kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya.

0: Beyonce.
1: Oh, amin. Gak apa-apa. Manifesting,
0: ya kan? Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Jujul. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujur kembali ya. Jadi judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih,
0: karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
2: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Guys.
3: Oh wow.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
2: Enggak harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung-gabung gitu ya. Saya.
0: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
2: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
2: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
2: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
2: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
0: Thank you so much ya.
2: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
2: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
2: Nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
2: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gak di live chat nih.
1: Banyak banget nih.
2: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa? Magic.
2: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
0: Oh, bener.
1: Oke.
2: Hey. Bejor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
0: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
2: Bener.
0: Karena kalau dikit, 3 tahun, Bu, kamu... Udah lah, itu susah sih.
2: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
2: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
0: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
0: Let them.
1: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
2: Judulnya Let Them.
0: Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah seperti itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
2: Bener. Oh my god. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana? Coba ulang lagi.
2: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya?

0: ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah?
1: Oke, menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana? Gimana
0: maksudnya? Kita bisa enggak separate the artist and their work?
2: Oke.
0: Artis sama iya. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
1: Of course you can. Menurut bisa. Gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song.
0: It
1: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar. Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
2: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng. Ya.
1: Oh, Ameng Prancis.
2: Ameng, gak tau tuh.
1: Amengnya pake gue gak Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
1: Kira-kira kalau lagu aku jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa udah jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong ya.
2: Oke.
1: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak. Yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini ya, gitu.
2: Oke.
1: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Benar.
0: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
0: Langsung kepikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri sebenarnya.
0: Saya tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih.
0: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Rey sudah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
1: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu, yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun nggak usah ribet, kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan, tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Ya, dan pastinya
2: bisa kamu request di Prodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Riz lovers.
1: Sebenarnya nama.
2: Gak juga ya.
1: Jatuhnya kayak nama permen ya.
2: Iya benar.
1: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
2: Kenapa
1: Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
1: Itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak wow,
2: rame. Udah ramai sih. Lope-lope hijau semua isi ya.
1: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian tetap bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau.
2: Bener, kita boleh galau
1: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia kita dia gak pantas digituin.
3: Sabar.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
1: Thank you banget. Kalian seru banget.
2: Thank you.
0: Dan pastinya teman Bro 2, thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti habis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman pamit.
0: Dan masih
1: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Alright. Bye-bye. See you guys.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini seperti biasa ya. Dengan beragam obrolan, informasi dan juga lagu-lagu yang seru kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya? Masih tepat di tanggal 9 Juli 2026 di Kamis malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini gitu ya, penting maupun gak penting dibahas di malam hari ini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini teman Pro 2 dengan beragam tema dan curhatan-curhatan di malam hari ini. Diselingi nanti ya jam 10 bakalan ada sesi bisikan malam sebuah drama radio bergenre horror. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit nih mau menemani obrolan pada malam hari ini sampai jam 12 malam, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, kalau misalkan biasanya final Piala Dunia cuman bikin deg-degan karena nunggu siapa yang angkat trofi, tahun ini bakal beda nih teman Pro 2, karena untuk pertama kalinya final Piala Dunia 2026 itu bakal menghadirkan halftime show gitu ya. Jadi di jeda pertandingan bakal ada konser spesial yang siap bikin suasana makin meriah ya di final nanti. Dan yang bikin makin heboh lagi line up-nya enggak main-main teman Pro 2, ada Justin Bieber, ada BTS, ada Shakira, Madonna, Burna Boy, sampai konduktor dunia Gustavo Dudamel ya. Gak cuma itu, ada juga penampilan dari PS22, yang PS22 chorus ya. Jadi ini adalah paduan suara anak-anak sekolah dasar dari New York. So, udah kebayang ya nonton Piala Dunia, jedanya langsung disuguhin sama konser artis kelas dunia. Emang ada pro kontranya sih, karena katanya ada yang pengen nonton bola aja, tanpa ada hiburan-hiburan yang lain gitu. Tapi, ya why not ya lah teman Pro 2 gitu. Nah, Justin Bieber juga mengaku senang bisa menjadi bagian dari halftime show perdana menurut mereka. Dan menurutnya dia nih, katanya acara ini tuh bukan cuma soal hiburan aja, tapi juga ngebawa efek positif gitu ya. Soalnya halftime show ini emang mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah program yang menargetkan penggalangan dana hingga $100 juta Amerika Serikat untuk tentunya membantu memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak seluruh dunia. Jadi final Piala Dunia sendiri itu bakal berlangsung pada 19 Juli 2026 teman Pro 2, which is bentar lagi ya, di MetLife Stadium atau New York New Jersey Stadium di East Rutherford. Jadi bukan cuma pertandingan aja yang ditunggu gitu, tapi bakalan ada penampilan dari para musisi dunia yang siap menciptakan sejarah baru di panggung sepak bola terbesar ya teman Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Ada kabar seru buat kamu yang suka game sekaligus cinta banget sama sepak bola gitu ya. Karena bayangin aja teman Pro 2, gimana rasanya kira-kira bisa main timnas Indonesia di dunia Kapten Tsubasa. Agak unik tuh ya. Nah itu bakal jadi kenyataan teman Pro 2. Jadi di game terbarunya bernama Kapten Tsubasa 2 World Fighter nih, timnas Indonesia resmi hadir sebagai salah satu tim yang bisa dimainkan. Yang bikin makin bangga lagi adalah ada karakter Eko Jawato yang menjadi penjaga gawang timnas nih. Nah, namanya juga di dunia Kapten Tsubasa gitu ya. Jadi jangan berharap ada penyelamatan biasa teman Pro 2. Jadi Eko ini katanya punya jurus spesial yang bisa memunculkan Garuda Emas Raksasa buat menahan tendangan lawan. Fix, ini bukan sekedar kiper aja ya, tapi tembok hidup versi animenya nih teman Pro 2. Ini ibarat Martin Paz teman Pro 2. Nah, enggak cuma itu, timnas Indonesia juga dilengkapi nama-nama pemain lokal, lengkap dengan jersey kandang dan tandangnya. Menariknya lagi, ini juga bukan pertama kalinya ya Indonesia muncul di semesta Kapten Tsubasa, karena sebelumnya timnas itu sempat hadir di manga Kapten Tsubasa World Youth tahun 1994. Walaupun saat itu langkah Indonesia harus terhenti di fase grup dan belum sempat ketemu Jepang, sekarang akhirnya bisa kembali lagi dalam versi gamenya. So buat kamu yang udah gak sabar nyobain teman Pro 2 game garapan Bandai Namco ini dan juga Tamsoft ya, ini bakal dijadwalkan rilis pada 28 Agustus 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series, PC dan juga Nintendo Switch ya teman Pro 2.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan selama ini kamu mikir olahraga itu harus ngos-ngosan dulu gitu ya, baru dianggap efektif, ternyata ada tren yang justru ngajak kita lari tapi santai banget teman Pro 2. Namanya adalah slow jogging. Ini beneran slow ya, slow banget ini. Dan sekarang lagi banyak dipraktikin teman Pro 2 komunitasnya di Korea Selatan tepatnya. Nah, komunitas slow jogging Korea sendiri tuh udah aktif mengenalkan metode ini sejak tahun 2015 katanya. Mereka menjalankan teknik slow jogging yang bersertifikasi dari Asosiasi Slow Jogging Jepang ya. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Profesor Hiroaki Tanaka dari Fukuoka University di Jepang nih. Konsepnya juga simple banget. Kamu cukup berlari dengan kecepatan yang nyaman sekitar 180 langkah per menit, lalu mendarat menggunakan bagian tengah telapak kaki. Jadi bukan balapan sama orang lain, tapi lebih fokus menikmati gerakan dan tentunya juga menjaga ritme tubuh gitu ya. Nah, menariknya teman Pro 2, cara ini disebut lebih ramah untuk persendian, efektif juga membantu membakar lemak dan bisa dilakukan hampir semua usia, mulai dari remaja sampai lansia berusia 70 tahun. So, kalau selama ini kamu alasan mulu gitu ya, gak mau mulai olahraga karena takut capek, karena takut lutut sakit, ya mungkin slow jogging bisa jadi pilihan yang lebih nyaman ya teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di penghujung segmen Music and Info ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, pernah gak sih kamu ketemu orang yang lebih suka menghabiskan waktu sendiri daripada nongkrong rame-rame nih? Nih, jangan buru-buru dibilang antisosial dulu ya. Karena ternyata ada penelitiannya yang menemukan fakta menarik soal kebiasaan ini. Nah, menurut sebuah studi, semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka mendapatkan tambahan rasa puas hanya karena sering berinteraksi secara sosial. Nah, para peneliti menjelaskan, orang dengan tingkat kecerdasan tinggi itu cenderung lebih fokus sama tujuan jangka panjang ya, atau mungkin proyek pribadi atau yang lainnya kayak aktivitas yang membuat dia konsentrasi penuh gitu. Nah, makanya waktu menyendiri itu sering dianggap sebagai kesempatan untuk berpikir lebih jernih, buat berkarya juga, atau mungkin menyelesaikan target tanpa banyak gangguan. Temuan ini juga dikaitkan dengan Savannah Theory of Happiness. Teori ini juga menjelaskan bahwa pada zaman dulu manusia itu bergantung sama kelompok kecil untuk bertahan hidup teman Pro 2. Namun di kehidupan modern sekarang, sebagian orang tuh dinilai lebih mudah beradaptasi gitu ya dengan berbagai tantangan. Sehingga kebutuhan mereka terhadap interaksi sosial yang intens tentunya bisa jadi berbeda ya. Tapi teman Pro 2, perlu diingat juga karena hasil penelitian ini cuma menunjukkan sebuah kecenderungan ya, bukan aturan yang berlaku untuk semua orang. Jadi bukan berarti semua orang cerdas pasti lebih suka menyendiri. Atau mungkin orang yang suka nongkrong bareng sama teman itu artinya kurang cerdas. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Nah, pada akhirnya setiap orang emang punya caranya masing-masing untuk merasa nyaman, merasa produktif, dan juga merasa bahagia ya teman Pro 2.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini setelah segmen Music and Info ya teman berdua dari jam 8 sampai jam 9 malam. Artinya sekarang kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol selama 2 jam nih tentang satu kebiasaan yang hampir semua orang pernah lakukan. Bahkan mungkin tanpa sadar gitu ya, yaitu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Coba kita mulai jujur-jujuran kali ya, pernah gak sih lagi scrolling di media sosial terus tiba-tiba kepikiran kok dia udah lebih sukses, kok dia kerjanya di perusahaan yang besar, atau mungkin udah nikah, atau mungkin yang paling klasik gitu ya, umur kami tuh sama tapi hidupnya jauh beda. Padahal sebenarnya yang kita lihat seringkali hanyalah cuplikan terbaik dari hidup seseorang, teman produa. Kita melihat hasil akhirnya aja, tapi gak melihat nih begadangnya, kegagalannya, behind the scene-nya, air mata, dan bahkan perjuangan yang mereka lewati. Lucunya kita sering membandingkan behind the scene yang tadi Rama bilang, hidup orang lain, dengan highlight hidup orang lain tentunya juga ya, yang jelas rasanya kalah terus pastinya, teman produa. So, pada malam hari ini kita bakal belajar gimana menjalani hidup tanpa harus sibuk mengukur langkah kita memakai penggaris milik orang lain. Jadi kalau terus melihat jalur orang lain, kapan kira-kira kamu menikmati perjalanan kamu sendiri nih? Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita seputar membandingkan diri, teman berdua, Rama kali ini mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Ini originally-nya by Sheila on 7. Yo, so kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 melanjutkan pembahasan kita seputar membandingkan diri. Kira-kira emang ada manfaatnya atau enggak ya? Karena sebenarnya membandingkan diri itu juga enggak selalu buruk, teman Pro 2. Karena kalau dilakukan secara sehat, kita bisa menjadikan orang lain sebagai sebuah inspirasi gitu ya. Melihat teman berhasil bisa ngasih motivasi ke diri sendiri untuk belajar lebih giat lagi. Mungkin juga belajar lebih kerja keras atau mungkin berani mencoba hal-hal baru. Tapi masalahnya nih yang sering terjadi justru sebaliknya ya teman Pro 2. Kita membandingkan pencapaian mereka tuh dengan proses kita gitu. Jadi akhirnya muncullah rasa minder, rasa iri, bahkan merasa gak cukup baik gitu di hadapan orang-orang. Yang lebih bahaya lagi, kita juga jadi lupa buat menghargai pencapaian kecil sendiri ya. Padahal bisa bangun dari masa sulit, menyelesaikan tugas mungkin untuk kamu yang mahasiswa atau berani memulai sesuatu juga merupakan sebuah kemenangan. So, inspirasi itu sehat. Iri yang berlebihan justru yang menguras energi ya teman Pro 2. Jadi belajar dari orang lain itu boleh banget dan tentunya keren, tapi jangan sampai kehilangan rasa bangga sama diri sendiri ya teman Pro 2.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2 media sosial. Dan kalau misalkan kita ngobrolin seputar medsos nih dan tentang membandingkan diri, itu emang ibarat pisau ya. Bisa banget sangat bermanfaat, tapi juga bisa melukai kalau tidak digunakan dengan bijak. Kalau kita masuk ke plus minus seputar media sosial, plusnya kita bisa belajar banyak hal ya. Tentunya dari media sosial kita bisa menemukan peluang baru, bahkan biasanya juga mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang hebat yang ada di media sosial. Tapi minusnya, algoritma yang sering menyuguhkan pencapaian orang lain tanpa memperlihatkan perjuangannya, ini juga kadang-kadang nyebelin ya teman-teman berdua. Akhirnya kita merasa semua orang sedang maju, sementara kita diem aja di tempat. Padahal sebenarnya kenyataannya, setiap orang juga punya masalah yang gak selalu mereka unggah di media sosial ya. Itu yang perlu diingat. Jadi lain kali saat scrolling gitu ya, ingat satu hal, media sosial itu adalah sebuah etalase teman-teman berdua, bukan keseluruhan isi tokonya. Jadi jangan ukur hidup kamu dari feed Instagram orang lain ya, gak baik intinya teman-teman berdua.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia.

Masih ditemenin sama-sama dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada yang bilang hidup itu layaknya sebuah kompetisi. Nah kali ini kita bahas dulu kali ya pro dan kontranya. Apakah kompetisi itu perlu gitu dalam kehidupan? Ya emang benar ya, persaingan tuh bisa membuat kita berkembang. Kita juga biasanya jadi terpacu juga nih untuk meningkatkan kemampuan dan tentunya keluar dari zona nyaman ya. Tapi kalau semua hal dijadikan sebuah perlombaan, kita akan terus merasa kurang ya teman Pro 2. Ada teman mungkin beli motor baru, kita ingin pengen beli mobil. Ada teman yang naik jabatan, kita langsung ngerasa gagal. Ada mungkin teman-teman yang liburan ke luar negeri gitu ya, kita jadi mendadak gak bersyukur gitu dengan hidup sendiri. Padahal tujuan hidup setiap orang tuh beda-beda ya. Kompetisi yang paling sehat tuh sebenarnya bukan ngelawan orang lain, tapi sebenarnya melawan versi diri kita kemarin. So, lawan terberat kamu bukan teman kamu, tapi rasa puas yang membuat kamu berhenti berkembang nih teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita teman Pro 2, pada malam hari ini Rama mendapati sebuah request lagi nih dari pendengar bernama Fauzan. Dia pengen request lagunya yang Wijaya 80s Masih Ada Kamu. So without further ado, langsung kita enjoy saja pada malam hari ini ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan seperti yang sudah di-announce lewat Instagram kita @RRI_Pro2Banten, Teman Pro 2, pada malam hari ini akan ada sebuah drama radio bergenre horor, yaitu adalah Bisikan Malam. Dan akan selalu hadir setiap malam Jumat jam 10 ya. Jadi selalu dicatat nih, bakalan ada selalu series-series ya, Teman Pro 2. Tentunya untuk menemani malam hari kamu yang sepi ya. Daripada kesepian dan galau, mendingan ketakutan, Teman Pro 2 dengerin Bisikan Malam ya. Jadi tema pada malam hari ini adalah toko boneka. Enjoy the show ya, Teman Pro 2.

0: Shh, jangan berisik. Gue punya cerita. Toko boneka. Setelah sekian lama, gue kembali kerja sebagai cleaning service di salah satu mall di kota Cilegon. Sempat mandek lama karena kecelakaan lalu lintas yang buat gue harus istirahat total. Gue jalan masuk melalui pintu belakang khusus karyawan dan masuk ke ruang ganti. Suasana pagi itu belum terlalu rame. Cuma ada beberapa karyawan berganti shift yang lalu lalang. Berhubung gue ke bagian shift pagi yang dimulai dari jam 6 sampai jam 2 siang, gue bergegas menuju loker gue yang berada di bagian ujung lorong. Saat gue narok barang-barang gue, tiba-tiba leher bagian belakang gue merinding banget. Gue ngerasa tepat di sebelah gue ada seseorang yang lagi berdiri mematung. Gue nunduk, nutup pintu loker pelan-pelan, lalu memberanikan diri nengok ke samping kanan. Sesosok perempuan tiba-tiba menyapa gue. Gue sampai berteriak saking kagetnya. Perempuan itu langsung minta maaf sambil tersenyum. Dia mengenalkan diri dia sebagai Ratih, sesama karyawan di sini yang mengira gue adalah anak baru. Dia ngulurin tangan dan langsung gue balas. Senyumnya ramah banget. Jadi rasa takut gue langsung hilang gitu aja. Karena jam kerja gue udah mau mulai, gue pamit duluan dan ninggalin Ratih yang masih berdiri diam di depan loker gue. Akhirnya, jam udah nunjukin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, waktu sip gue udah habis. Gue langsung bergegas membereskan alat-alat dan memasukkan ke ruang penyimpanan. Setelah itu, gue berjalan menuju lift khusus karyawan. Gue ngeliat Ratih yang lagi senyum sama gue dari dalam lift. Gue berjalan masuk ke dalam lift sambil tersenyum balik ke Ratih. Ya, kami sama-sama diam. Mungkin karena capek sehabis kerja kali ya. Sampai di basement, kita jalan bareng menuju ruang ganti. Gue masuk ke lorong pertama, dia ke lorong kedua. Begitu selesai berbenah, gue sempat berteriak pamit sama dia. Tapi gak ada jawaban. Udahlah, mungkin dia lagi gak dengar. Keesokan harinya, gue dapet jadwal shift malam yang dimulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Satu jam sebelum shift dimulai, gue udah berada di dalam ruang ganti. Saat sedang santai tiduran di tempat duduk yang ada di lorong pertama, pintu terbuka dan ada orang masuk. Ternyata itu Ratih. Dia nyapa gue sebelum jalan ke arah lorong kedua. Dan ya, gue balik nyapa dia lagi aja. Saking asiknya main HP, gue kaget. Astaga, udah jam 10 lewat 15 menit. Aduh, gue telat nih. Gue bergegas menuju ruang penyimpanan untuk ngambil alat bersih-bersih di lantai 3. Suasana mall saat malam hari benar-benar berbeda. Sepi, gelap, mencekam. Gue mulai ngebersihin lantai 3, lalu naik ke lantai 4 menggunakan lift. Begitu pintu lift terbuka di lantai 4, bulu kuduk gue langsung berdiri. Rasanya dingin banget. Tapi di ujung lorong yang remang-remang, gue ngeliat ada satu toko yang lampunya tuh masih nyala terang. Gue pikir mungkin pegawai toko balik lagi karena ada barang yang tertinggal gitu kan. Karena penasaran, gue jalan mendekat ke toko itu. Ternyata toko itu toko boneka. Gue pun masuk ke dalam tokonya. Dan di dalam toko itu, gue ngeliat Ratih yang lagi berdiri membelakangi gue. Dia seperti sibuk bermain dengan boneka-boneka itu. Bibirnya kumat-kamit, seolah lagi berbicara atau lagi ngomong dengan seseorang yang gak kasat mata. Gue manggil beberapa kali, tapi dia gak ngejawab sama sekali dan bahkan nengok pun enggak. Menurut gue, Ratih sikapnya jadi aneh dan membuat gue takut. Tanpa pikir panjang, gue berjalan perlahan keluar toko lalu berlari menuju lift. Meninggalkan Ratih seorang diri. Gue masuk ke dalam lift. Gue lari keluar lift menuju musola. Gue terdiam di musola sampai jadwal shift gue selesai karena saking takutnya. Gue kaget dan terbangun. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Ternyata gue terlelap tidur di musala. Gue ngeliat lagi HP gue. Ternyata atasan gue mengirimkan pesan kalau hari ini harus menggantikan shift karyawan lain di siang hari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Gue ngeliat pesan itu dan mengembuskan nafas lelah. Gue coba untuk lupain ketakutan gue semalam. Toh, siang hari mall pasti ramai pengunjung kan? Gue hanya bisa berdoa semoga hari ini gak ada kejadian aneh yang menimpa gue. Waktu sudah menunjukkan siang hari. Jam shift gue pun mulai. Hari ini gue nge-shift di lantai yang sama dengan yang tadi malam. Baru ini gue ngeliat suasana lantai 3 dan 4 di siang hari beda banget sama malam hari yang mencekam. Tapi anehnya, saat itu gue ngebersihin lantai 4, toko boneka itu gak ada. Sama sekali gak ada. Gue coba berpikir positif. Mungkin semalam gue cuma salah lihat atau halusinasi karena kelelahan kali ya. Hingga akhirnya jam 10 malam tiba. Toko-toko mulai tutup dan mall kembali sepi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut gue saat itu. Gue memutuskan naik kembali ke lantai 4 sebelum pulang. Gue memberanikan diri sebelum masuk lift. Seperti yang sudah gue duga, suasana lantai 4 kembali mencekam, dingin, dan kelam di malam hari. Gue menyusuri toko-toko yang ada di lantai 4, dan bener, toko boneka itu beneran gak ada di sana. Kosong, cuma dinding putih biasa aja. Saat gue berbalik badan dan kembali ke lift, langkah gue mendadak terhenti. Tepat di belakang gue bisa ngerasain hembusan nafas yang sangat dekat. Dekat banget. Kaki gue seperti tertahan. Berat banget untuk langkah. Dengan sisa-sisa keberanian, gue nengok ke belakang. Dan saat gue nengok, di hadapan gue, ada Ratih. Tapi wujudnya bukan lagi manusia. Mukanya berlumur darah, tangan dan kakinya berkeliuk patah. Dia natap gue tajam banget, lalu berbisik lirih.
1: Kamu mau boneka?
0: Saat itu juga, gue teriak histeris. Ratih tertawa keras seperti kuntilanak. Gue lari kayak kesetanan, mencoba menekan tombol lift dengan panik dan nangis ketakutan. Untung banget gue ketemu sama satpam yang lagi patroli malam itu. Dan dia kaget ngeliat gue terduduk lemes di lantai. Dia langsung bawa gue turun ke pos satpam dan ngasih gue minum. Dia nanya sama gue apa yang terjadi. Sambil sesenggukan, gue menceritakan semua yang gue alami tentang Ratih secara detail. Tapi penjelasan pas satpam justru ngebuat seluruh badan gue kaku seketika. Pak Satpam bilang, Ratih emang pernah bekerja di sini sebagai klinis servis. Tapi itu udah 3 tahun yang lalu. Karena saat ini Ratih udah meninggal dunia akibat bunuh diri di mall ini. Dia frustasi karena anak sematawayangnya meninggal jatuh ke sumur. Tepat setelah Ratih membelikan sebuah boneka dari toko di lantai 4. Dan toko boneka yang kulihat semalam, toko itu udah pindah dari 2 tahun lalu karena pegawainya selalu diteror oleh mendiang Ratih. Dari situlah, Ratih menghantui mall ini. Pak Satpam juga bilang, sudah ada beberapa karyawan yang resign dari mall ini akibat diganggu Ratih. Gue diem, mencoba mencerna semuanya. Kalau Ratih udah meninggal 3 tahun lalu, terus siapa yang ngobrol sama gue di depan locker kemarin? Dan seketika gue sadar, saat gue ngecek ulang pembagian jadwal kerja di HP gue, nama Ratih memang gak pernah ada di sana. Bener atau enggaknya cerita tadi, biarlah menjadi misteri. Karena drama yang baru aja lo dengerin, cumalah karya fiksi yang dibuat untuk menghibur di malam hari. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai halusinasi atau ilusi, belum tentu sesederhana yang kita kira. Bisa aja itu hanyalah permainan pikiran, atau mungkin ada sesuatu yang memang enggak semua orang bisa ngelihatnya. Entah mana yang benar, biarlah menjadi misteri. Yang terpenting, tetap hati-hati dan jaga diri.
2: Kisah ini dari Shakila Revalina, voice over Hasnia Rahmawati, editor Abdul Hakim, produser Fitri Rianti,

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini setelah sesi bisikan malam ya teman Pro 2, sebuah genre drama radio horror nih yang tadi menemani kamu. Tadi judulnya apa? Toko Boneka ya teman Pro 2. Jadi selalu ingat, bisikan malam akan selalu hadir setiap malam Jumat atau Kamis malam gitu lah ya, jam 10. Jadi kalau misalkan kamu pengen ada sensasi-sensasi ketakutan, serem-serem, geli-geli gitu ya, selalu standby setiap jam 10 malam di malam Jumat teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar hidup dan perlombaan ya, karena emang mungkin diantara kamu sering banget ngerasa hidup tuh kayak dikejar-kejar waktu. Misalkan usia 22 harus gini, umur 25 harus udah mapan biasanya, atau mungkin umur 30 harus punya 100 juta gitu teman Pro 2. Ya, kalau misalkan dapat enggak apa-apa, tapi kalau belum juga ya mau bagaimana lagi? Tapi sebenarnya pertanyaannya, siapa sebenarnya yang buat aturan itu ya? Karena seringkali tekanan itu datang dari kenyataan. Belum lagi ekspektasi sosial juga sih, apalagi hidup tuh sekarang lebih mirip kayak sprint ya. Padahal seharusnya hidup tuh maraton teman Pro 2. Nah, ada yang sukses juga emang di usia muda, ada juga yang emang nemuin jalannya juga di usia 40. Tentu juga pastinya ada yang gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Intinya semuanya tuh punya ritmenya sendiri teman Pro 2. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu tetap melangkah nih. Asik, langsung dikasih wejangan lagi di malam hari ini ya. Jadi selalu ingat, jangan malu kalau langkah kamu pelan. Yang penting kamu gak berhenti aja ya teman Pro 2.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101.6.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, teman Pro 2. Dan kita masuk ke sesi fun fact kali ya. Katanya membandingkan diri dengan orang lain tuh emang bagian dari sifat manusia. Nah, dalam psikologi ada teori yang disebut dengan social comparison theory ya, yang diperkenalkan oleh psikolog namanya Leon Festinger pada tahun 1954, teman Pro 2. Teori ini menjelaskan bahwa manusia katanya secara alami tuh cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, tentunya untuk mengevaluasi kemampuan, pencapaian, dan tentunya posisinya gitu ya. Namun penelitian lanjutan menunjukkan bahwa jika perbandingan ini dilakukan terlalu sering, terutama melalui media sosial apalagi gitu ya, hal tersebut dapat berkaitan dengan menurunnya kepuasan hidup dan meningkatnya rasa rendah diri pada sebagian orang. Yang artinya, membandingkan diri itu normal banget, teman Pro 2. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kebiasaan itu mengendalikan cara kita memandang diri sendiri. So, selalu ingat, perbandingan memang naluriah manusia, tapi rasa syukur itu adalah pilihan, teman Pro 2.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata

membuat tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: So teman Produa, setelah ngobrol pada malam hari ini, semoga kita sama-sama sadar gitu ya, bahwa hidup tuh bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai ya. Setiap orang tuh sedang membawa beban, sedang membawa mimpi dan tantangan yang tentunya berbeda-beda. Jadi stoplah ya, terlalu sibuk melihat ke kiri, melihat ke kanan, sampai lupa menikmati jalan yang sedang kamu tempuh sendiri nih. Kalau misalkan hari ini kamu masih berproses, ya gak apa-apa banget teman Produa. Pun kalau misalkan target kamu belum tercapai juga gak apa-apa, santai saja. Karena yang sedang kamu bangun tuh sebenarnya bukan sekedar pencapaian aja gitu ya, tapi kehidupan yang benar-benar menjadi milik kamu. Jadi teman Produa, jangan habiskan energi kamu untuk ngejar hidup orang lain. Gunakan tentunya energi kamu untuk menciptakan versi terbaik dari diri kamu sendiri gitu ya. Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bersyukur, yang terus bertumbuh dan yang tidak pernah berhenti melangkah tentunya ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien jaga malam hari ini yang sudah mendengarkan dan juga request lagu. Dan selama 1 jam ke depan masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana karena lagunya masih seru-seru ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produa_banten, atau kamu bisa dengerin kita juga nih di website kita di rri.id, atau download aplikasinya aja gitu ya, RRI Digital, karena semuanya terintegrasi di situ. So Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam ya. Tetap jaga diri kamu karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Kangen.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya usuk, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun Anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salah wa atu az-zakah. Aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu. Bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya, yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri, hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anaknya satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqin nar walau bisyqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

yang tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pro 2.
1: Waktunya Evo Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memblokir 557.751 rekening terkait penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center sejak November 2024. OJK mencatat dana korban yang berhasil diamankan mencapai 674,1 miliar rupiah. Sementara dana yang telah dikembalikan kepada korban sebesar 196,93 miliar rupiah.

0: selanjutnya dari dunia olahraga. Atlet putri tim nasional tinju Indonesia, Dira Atika, mengalahkan wakil Korea Selatan Yu Bin So dalam Asian Boxing 2026. Dengan hasil itu, Dira mengikuti jejak Anggi Antania Halik ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, anggota grup K-pop NCT, Winwin, mengakhiri kontrak dengan agensi SM Entertainment sekaligus seluruh aktivitasnya bersama grup tersebut. Kabar ini disampaikan agensi SM Entertainment melalui platform komunitas penggemar Global Weverse, mengatakan bahwa pihaknya dan Winwin telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif secara bersama. Sekian Info Pro 2 pagi ini dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Untuk menambah independen teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman ngobrol 2. Udah di hari Jumat ya, gak kerasa udah Jumat lagi. Udah kayak kalau masuk Jumat tuh happy gak sih? Kayak bentar lagi Sabtu Minggu libur bisa males-malesan ya. Jadi kayak ada penyemangat untuk menjalani hari ini. Kalau aku sih gitu ya, Pro 2 kalau udah masuk Jumat tuh bawaannya happy aja gitu. Karena sebentar lagi bisa santai-santai gitu ya, Pro 2. Mungkin kamu juga yang hari ini beraktivitas ya, kerja mungkin, udah di jalan ya, semangat ya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa banyak huru-hara. Karena biasanya kalau udah hari Jumat udah agak-agak santai gitu ya, ngobrol 2. Dan yang masih libur mungkin ya, karena masih libur sekolah juga ya, nikmatin waktu liburnya, ngobrol 2. Masih bisa santai-santai, masih bisa bangun siang juga. Dan apapun aktivitas kamu, aku Sarga Nevi bakal menemani kamu di Spada.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang aku mau spill ke kamu perkiraan cuaca dari BMKG karena udah kelihatan sinar matahari gitu ya. Jadi kayak mana perkiraan cuaca hari ini? Dari BMKG sendiri, teman Radio, perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Benten dan sekitarnya di hari Jumat ini ya. Di tanggal 10 Juli 2026 di pagi hari ini diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan. Teman-teman Pro 2 udah mulai kelihatan ya sinar mataharinya. Masuk ke siang hari ternyata masih sama ya. Di siang hari di wilayah Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk malam hari dan juga dini hari diperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Banten bakal berawan, teman-teman Pro 2. Walaupun gak ada potensi hujan yang turun di hari ini, tapi BMKG ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi angin kencang di Kabupaten Pandeglang bagian selatan, dan juga kamu perlu waspada, teman-teman Pro 2, dengan potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, ini dalam kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman-teman Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya, dan aku gak pernah bosan untuk ngingetin kamu untuk sesekali cek update cuaca dari BMKG.

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Selamat satu koma enam Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun mulai dua Piala Dunia 2026 makin lama makin seru ya tahun pro dua, karena udah masuk di perempat final. Dan tadi dini hari di jam 2 juga udah ada pertandingan Prancis versus Maroko tahun pro dua, yang ternyata ini Prancis menang 2-0 ya atas Maroko tahun pro dua. Golnya ya kamu tahu siapa yang ngegolin tahun pro dua? Mbappe ngegolin di menit ke-60, terus juga ada Dembele yang ngegolin di menit 66, dan ini bertahan sampai akhir pertandingan, yang artinya ini untuk sementara gitu ya tahun pro 2 yang udah masuk semifinal pertama ini ada Prancis tahun pro 2. Nah, ini masih ada beberapa pertandingan lagi ya di tanggal 11 sampai tanggal 12 tahun pro 2. Ini jadi kayak weekend bersama Piala Dunia. Kalau kemarin-kemarin satu hari itu ada beberapa pertandingan gitu ya tahun pro 2. Kayaknya sekarang-sekarang ini cuma satu hari satu pertandingan, kecuali di tanggal 12 tuh ada dua pertandingan tahun pro 2. Jadi di tanggal 11 besok itu ada Spanyol versus Belgia ya di jam 2 pagi. Terus juga di tanggal 12 ini ada dua match ya, ada dua pertandingan. Yang pertama Norwegia versus Inggris di jam 4. Terus di jam 8 ada Argentina versus Swiss teman pro 2. Yang nanti kira-kira siapa yang bakal menyusul Prancis di semifinal teman pro 2? Bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.